0: Notion termasuk dalam penanganan online scam.
1: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karniviraku atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
4: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
5: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
2: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
6: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
7: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, Pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
1: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
7: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
8: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami selalu juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
7: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
10: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
9: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
10: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
11: Disum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
10: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
12: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
13: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
12: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
13: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
14: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
13: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
15: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
16: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
15: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang, yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
16: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
17: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik, makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nah, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
16: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
18: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola, seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
16: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
19: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
20: Sebagai pecinta sepak bola, tadi saya ingin melihat Indonesia tampil di piala dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tadi menuju piala dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
21: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

sahabat pendengar, kesulitan yang datang hari ini bisa jadi menjadi kekuatan kamu loh ke masa depan. Iya, jadi yuk jangan takut yang namanya kesulitan. Kesulitan harus dihadapi ya, bukan dihindari ya kan. Karena orang sukses itu juga melalui proses gitu. Proses berkali-kali gagal, berkali-kali mengalami kesulitan yang luar biasa. Tapi karena usahanya yang luar biasa dan doa, dia bisa meraih gitu ya apa yang menjadi impiannya. Ya, semua gak ada yang sempurna ya, tapi paling gak mendekatilah gitu ya. Terima kasih banget yang masih nyatu di 103,5 Magelang FM di Semangat Pagi bareng Mita pagi hari ini. Okay, yang udah WhatsApp juga deh di 0882 135 135. Yang belum kebaca punya siapa nih? Oh, banyak ya yang belum kebaca ya. Baiklah, selamat pagi buat Bu Tuti ya, yang ada di Secang, Bu Tuti Haryanti. Lagunya tadi udah ya, lagunya lebih awal tadi, semoga tetap sempat disimak ya lagunya ya. Lagu dari Ed Sheeran dengan Perfect. Halo juga Mbak Widya Sunarnyo, selamat pagi juga yang ada di Pakis. Kepada hati dong lagunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, ditunggu lagunya buat Mita, sehat selalu ya. Dan selamat ulang tahun buat Mas Fuad Mirza. Pokoknya doa terbaik buat beliau. Yes, selamat ulang tahun Mas Fuad, salam ya. Bahagia selalu, panjang umur, berkah barokah. Pokoknya apa ini, selamat pagiku juga buat Pak Untung, semoga cepat sembuh, amin. Buat Mbak Nadine, Mbak Murni, juga untuk Mbak Indra, Mbak siapa lagi nih, Mbak Rere, Mbak Dika, oh Mas Dika, Mbak Mita ya, Ambon, Opa, Oma, Mbak Zura, Mbak Erna, Mbak Pipin, Mbak Yayu. Hai juga Mas Riko, Javi, semuanya juga deh, semangat pagi. Okay, lagunya ditunggu nanti ya. Hai juga, selamat pagi, apa kabarnya buat Bunda Eti? Bunda Eti, lagunya apa Bunda? Angie ya, dia. Okay, salamnya buat Bu Sadowo, buat Mbak Erna Dwi, juga untuk Bu Nani di Kalinegoro, Mama Vega, juga buat Eyang Edi Poyono, Pak Pramono, pokoknya buat semuanya ya. Oh iya, Pak Prianto juga yang ada di Blabak, selamat pagi, selamat

beraktivitas ya. Pagi-pagi juga ini teman-teman yang ada di live TikToknya Mita pagi ini. Hai, ada my, siapa nih? My husband tadi. My bubet. Iya, selamat pagi yang ada di Dieng ya. Selamat pagi, semangat beraktivitas pagi hari ini. Ada Kak Dian Casanova. Beli ragi ama batik. Senyum pagi lihat cantik. Aduh, puterin bunga maaf ya. Pa dari Delantis. Oke deh, siap. Bentar ditunggu ya. Selamat pagi juga. Halo, apa kabar Kak Jack Mandala? Terima kasih untuk follow-nya. Iya, ada Kak Ari juga di Gorontalo, suara kebahagiaan juga. Yang ada di mana suara kebahagiaan? Makasih selalu bisa menginspirasi teman-teman agar selalu bahagia. Karena nama adalah doa ya. Ya, lagunya pop Indonesia manca terbaru. Boleh banget deh di request ya. Kak Gibran yang ada di Tasikmalaya, selamat pagi juga. Ayah Dam, Ayah Damas, Titokan, selamat pagi juga. Thank you buat gabungnya. Magelang FM semakin di depan. Amin, terima kasih doanya. Buat My Bluebird yang ada di Dieng, selamat pagi, semangat beraktivitas ya. Hai RZ, selamat pagi juga. Yuk, sekarang kita bakal ke lagu dulu yang udah ditunggu ini sama Javi yang mau berangkat kerja. Semoga lancar kerjaan hari ini ya. I'm good. Oke, semoga semuanya good ya. Semangat.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong masyarakat daerah untuk terlibat lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, sehingga manfaat kekayaan alam dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah penghasil. Bahlil Lahadalia, dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan, selama ini masih banyak kantor pusat pemegang izin usaha pertambangan berada di Jakarta, sementara keberadaan perusahaan di daerah penghasil perlu diperkuat. Ia mencontohkan Sumatera Selatan yang memiliki potensi besar di sektor batubara, sehingga kekayaan sumber daya alam tersebut harus diberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat setempat. Adapun melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara untuk membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat daerah dalam mengelola potensi pertambangan. Ia menegaskan pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja, tetapi harus memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat setempat. Sahabat, simak terus kabar berita nasional dalam berita nasional di Kabar Indonesia.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan.

harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

Sobat pendengar, kamu tidak harus loh memuaskan semua orang, cukup jadi versi terbaik dirimu aja ya. Aduh, kalau nurutin semua orang kayaknya capek gitu kan ya. Pokoknya tetap baik dengan semuanya versi dirimu ya. Dan terima kasih ya yang udah nyatu lagi di Semangat Pagi bareng Mita sampai nanti jam 9. Oke. Halo-halo, apa kabar Mbak Hera yang ada di Potro Bangsan? Pagi Mita, pagi juga. Lagunya Tip X dong. Oke, coba nanti ya. Kayaknya kok ini deh, akhir-akhir ya. Semoga nyukup waktunya ya Mbak Hera ya. Mesiaran aja deh buatmu. Oke. Terima kasih Mbak Hera di Potro Bangsan. Halo juga, pagi, semangat pagi, semangat pagi juga. Ini dengan siapa nih? Semangat pagi, salam buat Mas Fuad, Mirza ya, Papa Roni, juga buat Mama Bai, Mama Keke, Mbak Murniati dan semuanya aja deh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam kangen, gak bisa mengikuti live. Oke, gak apa-apa, ini dengan siapa ya? Request lagunya, Namamu di Ujung Waktu. Wih, siapa sih nih? Kok gak ada namanya, kasih nama dong. Oke Mbak, bisa dikasih waktu, dikasih nama. Oh iya, Kak No Ayu ini ternyata ya. Siap-siap. Siap, terima kasih yang lagi ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki ya. Dan selalu dimudahkan urusannya untuk Mas Fuad Mirza. Wih, banyak banget ini yang ngucapin ulang tahun untuknya. Iya deh, semoga terkabulkan ya semua doa-doa dari teman-teman. Halo juga, selamat pagi, terima kasih yang masih nyatu bareng Mita. Ada Kak Mudi. Halo, apa kabarnya Kak Mudi? Semoga kabar baik ya. Halo juga Kak Fatmawati ARC. Selamat pagi juga Kak Sri Astuti yang ada di kota mana nih? Boleh dibagi-bagi. Kak Tati 77 Wulandari. Oke, Kak Tati 77 Wulandari ada di mana? Selamat pagi, semangat beraktivitas pagi ini ya. Yang ada di Kalimantan juga Kak Arjun, ada Kak Senja, ada Kak Seles, ada Kak Lestawawa. Iya, selamat pagi ya. Semangat beraktivitas deh Kak Sri, Kak MLK. Selamat pagi juga. Oke, terima kasih. Ada Kak TikTok. Apa kabar? Semoga kabar baik. Kak Endang, selamat pagi juga. Kak Riyadi, ada Kak Yayan. Selamat pagi semuanya. Yuk, sekarang kita bakal simak dulu nih lagunya Tohpati bersama Fabio Acer. Lagunya adalah Cinta Kita. Ini spesial buat Kak Sri Indi tadi ya, yang udah request lagu ini. Yang ada di mana Kak? Di Bojonegoro. Oke, kita dengerin yuk Cinta Kita. Keren banget loh lagunya. Ini dulu kayaknya pernah di hitskan sama Reza Artamevia deh. Iya kan? Betul kan?

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
2: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
2: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
5: Kabar Indonesia. Simak kabar berita dan informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
6: Kabar Indonesia.
5: Kabar Indonesia.
7: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimukti Yudhoyono mengungkapkan bahwa rumah layak huni menjadi fondasi kesejahteraan rakyat. Agus Harimukti Yudhoyono dikutip dari laman Antara News mengatakan, rumah yang layak bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi bagi terciptanya kehidupan yang lebih sehat, aman, dan produktif. Ia menjelaskan, penataan kawasan akan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga membangun infrastruktur dasar yang menunjang kualitas hidup masyarakat. Berbagai fasilitas yang akan dibangun meliputi jaringan air bersih, saluran rumah tangga, instalasi pengelolaan air limbah, tandon air, jalan lingkungan, drainase, serta fasilitas sanitasi lainnya. AHY menegaskan bahwa pembangunan pemukiman merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang terus dikawal pelaksanaannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Keberhasilan penataan kawasan menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan pemukiman yang lebih layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi Pemerintah Kota Magelang, segera hubungi Tim Tanggap Insiden Siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

hari ini ya, tanggal 4 Agustus, hari Selasa. Selasa bulan Agustus 2026. Ya, di Magelang sahabat pendengar, untuk Magelang cukup cukup cerah ya. Oke, secerah secerah hatimu ya. Semoga selalu cerah dong ya. Oke deh, cuaca cukup cerah nih di Magelang nih. Gimana nih cuaca di tempat teman-teman? Semoga juga cerah ya. Cerah dengan suhu di kisaran 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 48 hingga 99%. Kemudian Wonosobo juga cerah, lebih dingin pastinya, suhunya di 14 hingga 26 derajat Celcius. Sementara juga untuk Temanggung, cerah dengan suhu

Celsius, kelembaban udara 55 hingga 85%. Semarang juga cerah, suhu di 19 hingga 29% derajat Celsius. Demak juga cerah, Pak Royanto, jadi inget ya. Suhu di kisaran 24 hingga 33 derajat Celsius. Suhu cukup ya, lumayan sedikit gerah gitu ya. Pati, Rembang, Kudus ya, cerah berawan. Oke. Di Jawa Tengah cerah berawan nih rata-rata ya. Baik, semoga kita semua diberi kesehatan dan tentu saja kebaikan ya, rezeki yang melimpah berkah kepada hati. Ini dia lagu dari Cakrakan buat Bu Nani. Selamat pagi Pak Priyanto juga, Pak Tarmono di Jumbleng Muntilan, Pak Nano apa kabarnya, Eyang Idi Poyono, Mbak Murni, selamat beraktivitas juga ya.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

kasih banget untuk yang masih stay di 103,5 Magelang FM. Semoga diberikan kebahagiaan dan semangat yang luar biasa. Satu lagi, rezeki melimpah barokah. Ada Kak Pil, Paul, ada Mbah Jack juga. Thank you Kak Roman, selamat pagi. Yang masih stay di sini ya, ada Jogja juga Kak Rizka. Oke, salam kenal ya. Baik, lagu paling akhir nih ada Tip X tadi dari Mbak Hira ya, yang ada di Potro Bangsaan. Sebelumnya terima kasih juga untuk Aida Nur Saf tadi yang udah nyatu juga. Lagunya udah ya, Risalah Hati tadi. Versi terbarunya ada Yura Yunita. Oke deh, terima kasih balik. Terima kasih kembali ya. Mita pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap menyatu di 103,5 Magelang FM. Karena ada rekan salsa yang akan siap banget buat temenin lagu-lagu pop Indonesia tahun 90. Ya, di mana lagi kalau bukan di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Yuk, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum. 81 tahun Indonesia merdeka, adil dan juga berdaulat. Bertemu lagi dengan Salsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar dalam Inspirasi Keluarga di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Menemani di program ini tentunya sampai nanti jam 12 siang ya. Hanya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua tentu. Sahabat pendengar yang ingin bergabung, salah satu tunggu kebersamaannya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Dan sahabat pendengar, tentunya pagi ini ya, dengan suguhan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an menemani sahabat pendengar semua untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini ya. Semoga pagi ini, hari Selasa masih di awal bulan ya, bulan Agustus yang tentunya penuh dengan sukacita untuk kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya, yang ke-81 tentunya. Jadi momen yang menarik ya tentu, karena berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Baik, sahabat pendengar, mengawali pagi kita ada lagunya Kahitna dengan Soulmate, membawa kita untuk mengingat kembali pasangan. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindaklanjutnya lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada Pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara karya Charles Jones, filsuf dari Inggris. Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di 5 tahun mendatang, kecuali dua hal: orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk selalu menambah pengetahuan dan pergaulan. Pengetahuan dan pergaulan membawa perbedaan pada diri kita saat ini dengan diri kita di masa yang akan datang. Jiwa kita akan tetap sama, namun pengetahuan kita akan berbeda.

0: Sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai.

Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Terima kasih masih membersamai ya. Dan langsung mau bacakan dulu yang udah gabung. Ada Mama Vega ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka juga ya Mama Vega, semangat kita. Lagunya nanti bakalan selesai hadirkan ya dari Club Project. Salamnya buat Bu Endang, Bu Murni, Mbak Nungki, Bu Nani, terus juga buat Bu Riono, Oma Hesti, Mbak Sekar, Bu Rati, Bunda Eti, Bu Sadowo, terus juga ada Pak Bronto, Pak Rohyanto, Pak Iwan, Pak Rimbang, Pak Prianto, semuanya aja ya buat keluarga Merak Ati. Terima kasih buat Mama Vega sudah gabung. Ada Lembayung Sutra juga, selamat siang inspirasi keluarga. Salamnya buat Bu Susi, Mbak Nadine, Bu Nani, Bu Riono, Bu Tuti Haryanti, Pak Pri, dan juga buat Pak Tarmono. Oke deh, nanti lagunya bakalan selesai hadirkan ya. Terus ada Bu Widya Sonario juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Requestnya nanti dari Novia Kolopaking akan selesai hadirkan. Salamnya buat Om Jadid, Mbak Asna, Mbak Yura, Mas Ambon juga semuanya ya. Selamat beraktivitas. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan lagunya. Belahan Jiwa dari Club Project menemani kita dulu ya. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua.

0: iki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Selamat pagi, selamat mendengar. Salsa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Terupdate di hari ini 4 Agustus 2026 ya. Baik untuk komoditas beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp15.000, Kebonpol Rp14.800. Jenis ER64 per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp14.600, Kebonpol Rp15.000 dan Gotong Royong Rp14.800. Beras medium jenis ER64 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500, C4 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500, beras SPHP per kilogramnya di ketiga pasar Rp12.000. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di ketiga pasar Rp17.500, gula kemasan gulaku per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp18.500, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di ketiga pasar Rp20.000, minyak premium kemasan botol di ketiga pasar Rp21.000 dan minyak kita per liternya di ketiga pasar Rp15.700. Untuk daging paha depan per kilogramnya di ketiga pasar Rp130.000, daging paha belakang per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp135.000, Kebonpolo Rp140.000. Tetelan per kilogramnya di ketiga pasar Rp80.000, sandung lamur per kilogramnya di ketiga pasar Rp100.000, daging ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar Rp36.000 dan ayam kampung per ekornya di pasar Jawinangun Rp90.000, Kebonpolo Rp100.000 dan Gotong Royong Rp95.000. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di 103,5.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Kocer Mbak Sekar.

0: Dunia Bikin Lagi.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Masih di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Oke, okay. Selamat dengar. Masih membersamai ya, sampai nanti tuntas di jam 12 siang. Yang mau gabung masih salsa tunggu kebersamaannya tentu di 0882 135 135. Hari ini 4 Agustus ya 2026 sahabat dengar. Pastinya ada perayaan-perayaan unik dan menarik ya di setiap harinya, termasuk di tanggal 4 Agustus ini. Nah, ada yang menarik sekali nih sahabat dengar. Ada Hari Pekerja Wanita Single. Wah, ini menarik banget ya. Ini cukup unik nih sahabat dengar. Nah, ini perayaan unik yang dirayakan secara nasional di Amerika Serikat. Ini Hari Pekerja Wanita Single atau Wanita Lajang. Nah, di Amerika sendiri wanita lajang itu berada dalam angkatan kerja yang banyak berkontribusi untuk masyarakat ya. Namun sepertinya juga tidak hanya di Amerika ya, termasuk di Indonesia sendiri. Karena itu, hari ini pun juga dikhususkan untuk mengapresiasi semua wanita lajang yang sudah bekerja dengan baik. Dan dalam catatan sejarah, wanita memang sudah menjadi bagian dari angkatan kerja sejak awal abad ke-20. Namun, saat itu perempuan sering sekali diperlakukan secara tidak adil dan diberi gaji yang lebih rendah. Akhirnya pun ada gelombang protes dan akhirnya para pekerja wanita ini yang didominasi oleh perempuan-perempuan lajang yang lebih muda mulai menuntut kesetaraan. Dan akhirnya melalui gerakan ini, perlahan kehidupan kesejahteraan pekerja perempuan mulai terpenuhi dengan baik. Nah, ini sebagai apresiasi ya untuk para wanita muda dan yang sedang bekerja, luar biasa. Oke, baik, selamat mendengar. Salsa mau kembali menyapa dulu ya yang udah gabung. Ada Bu Riono, selamat pagi Inspirasi Keluarga dengan Salsa di sini ya. Salamnya buat Bu Neni, Bu Mariono, terus juga buat Bu Nani, Bu Sadowo, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, dan Bu Sekar semuanya ya. Sehat selalu, selamat bertugas. Ada Pak Royanto juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Bu Nani, Bu Endang, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Haryani, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, semua pendengar Radio Magelang FM aja. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Oke deh, terima kasih buat yang sudah gabung. Dan Salsa mau hadirkan dulu lagunya Sisa Semalam menemani kita di menit ke-7 lepas dari jam 10 pagi ya. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat. Mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Ayo menabung di Bank Magelang.
5: Ayo menabung di Bank Magelang.
4: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Masih bersama ya di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Baik, saudaranya, Salsa mau kembali menyapa dulu yang sudah bergabung ya. Ada Bu Endang Wahyu, selamat siang Bu Endang Wahyu, sehat selalu ya Bu Endang Wahyu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang Wahyu, request lagunya nanti bakal Salsa hadirkan ya dan Pasar Moonnya. Kirim salam buat teman-teman Merakati, buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, terus juga buat Bu Sadowo, Pak Rohyanto, terus juga buat Pak Herman, Bu Murni, Bu Eti, Bu Susi, Bu Nani, semuanya saja ya. Oke, baik, terima kasih ya buat Bu Endang Wahyu. Ditunggu kebersamaannya ini di hari ini, hari Selasa ini. Baik, Sobat Ringer, pagi ini tentunya masih di awal bulan ya. Masih jadi tugas kita untuk apa nih? Untuk membuat, untuk mengatur keuangan ya. Apalagi nih biasanya awal bulan gitu kan, masih banyak sekali tagihan-tagihan yang menanti. Bagaimana sih caranya kita buat mengelola stres finansial saat tagihan bulanan itu terus berdatangan? Apalagi nih kalau di awal bulan

masih banget ya, awal bulan masih harusnya gajian masih utuh, tiba-tiba udah menghilang karena banyak tagihan yang menumpuk ya. Ada yang seperti itu juga tidak, ayo. Mungkin ada ya sahabat ringer, dan kayaknya banyak orang juga yang mengalami hal itu. Kok malah ketawa, ya kita harus tetap happy ya tentu. Dan tentunya sahabat mendengar, pagi ini gitu kan, Salsa mau kasih sedikit tips gitu ya. Gimana sih caranya kita biar untuk mengatasi, biar mental kita tetap terjaga gitu kan. Karena kita harus lebih aware gitu ya dalam mengelola stres finansial. Nah sahabat mendengar, kita harus gimana nih jaga kesehatan mental di tengah tekanan finansial ya. Ya kalau misalnya dirasakan bebannya mulai terasa berat, jangan ragu untuk berbagi cerita begitu ya. Dan yang utama adalah menyusun prioritas agar keuangannya lebih terkendali tentunya. Karena salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah menyusun skala prioritas. Gak semua pengeluaran memiliki tingkat urgensi yang sama. Karenanya cobalah untuk membedakan antara kebutuhan pokok, tagihan wajib, dan pengeluaran yang bisa ditunda. Begitu ya. Oke baik, menemani kita dulu Jikustik dengan 1000 tahun lamanya. Menemani kita, tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Baik, Sobat Pendengar, Salsa akan kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Untuk komoditas tempe per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp11.000, Kebonpolo Rp12.000 dan Gotong Royong Rp11.500. Cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp35.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp38.000. Selanjutnya, untuk cabai rawit merah per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp34.000, sedangkan Kebonpolo Rp32.000. Cabai rawit hijau per kilogramnya di ketiga pasar Rp45.000. Bawang merah per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong Rp35.000, sedangkan Kebonpolo Rp34.000. Untuk komoditas bawang putih, bawang sinco per kilogramnya di ketiga pasar Rp35.000. Bawang putih kating per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp35.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp38.000. Ikan laut, untuk ikan laut kembung per kilogramnya di Pasar Jowinangun Rp40.000, sedangkan Kebonpolo dan Gotong Royong Rp38.000. Ikan asin teri di ketiga pasar Rp41.000. Ikan bandeng per kilogramnya di ketiga pasar Rp36.000. Ikan tongkol per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Kebonpolo Rp35.000, sedangkan Gotong Royong Rp33.000. Selanjutnya, untuk mie instan merek Indomie Ayam Bawang per bungkusnya di ketiga pasar Rp3.000. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Selamat dengar, kembali lagi ya bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Ada Bunda Eti yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Eti di Perum Jambe Wangi Indah. Salamnya buat Bu Sadowo, Bu Erna Dwi, Bu Nani, terus juga buat Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni, Bu Pramono di Bandongan, Pak Prianto di Blabak, dan semuanya ya. Terima kasih ya buat Bunda Eti, nanti lagunya bakalan selesai hadirkan. Ada Bu Aning juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagunya dari Dian Pisesa. Oke deh, siap, nanti bakalan salsa hadirkan ya buat lagunya. Dan buat sahabat dengar yang masih stay tune bersama dengan salsa, kalau tadi kita udah bahas nih ya, gimana caranya kita untuk mengelola stres karena finansial ya. Salah satunya adalah menyusun skala prioritas. Di sisi lain, setelah kita sudah menyusun skala prioritas adalah meninjau kembali kebiasaan belanja sehari-hari. Kadang kita seringkali belanja impulsif ya melalui aplikasi. Ini terkesan sepele, tapi ternyata kalau dijumlahkan ini ternyata bisa menghabiskan cukup banyak anggaran dalam sebulan ya. Nah, kalau kondisi keuangan itu sedang cukup berat, jangan ragu ya untuk kita menahan diri terlebih dahulu melakukan belanja-belanja yang impulsif. Oke, ada yang masuk di telepon. Assalamualaikum, selamat siang Inspirasi Keluarga.
1: Selamat siang, waalaikumsalam. Inspirasi kita semua. Oh, Mbak?
0: Iya dong. Bu Nani, sehat Bu Nani?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Sasa gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah gak dingin toh?
0: Enggak dong. Tadi dingin ya?
1: Pak, kalau pagi ya.
0: Pagi dingin kalau pagi.
1: Lagunya ya, Mbak?
0: Apa?
1: Sepanjang kita masih terus begini.
0: Oke.
1: Okay. Cari saran goodbye.
0: Oke.
1: Okay. Bisa kan, Mbak?
0: Bisa.
1: Mau sama yang baik-baik. Assalamualaikum Mama Vega, lu apa kabar? Sama Pak Beruntungnya, Indang Wahyu, kalian, jadi Indang Wahyu Pak, satu Pak Sunarko ya, satu di Jepusono. Tadi ada Bunda Eti, berarti lupa sama aku ya, Bu Eti. Bisa Dewo, Bu Pramono, Mbak Siti, Mas Rosyanto, Pak Herman, yang duduk itu Pak. Mas, Bu Riono kok lari, Bu Riono, sorry ya Bu Riono. Mbak Murni juga, Pak Iwan sama Mbak Titinia, Mama Vega, Mama Oga juga. Ada situ Bu Ritrus, iya Bu Ritrus gak pernah atensi loh sekarang dulu lah. Dan kangen Ibu Ritrus.
0: Rindu ya.
1: Rindu, rindu. Selalu rindu. Apa sih huruf nih? Om Yono, Pak Pri, Pak Irman Cahya tadi ya, Pak Tarmono juga. Monggo Pak, ngawiat Pak Kontosi, tinggalin guru.
0: Oke, siap.
1: Semua mamanya tanpa terkecuali, khusus Mbak Sasa. Selamat
0: okay
1: tugas
0: deh.
1: Selamat siang. Maternoon ya Mbak ya.
0: Oke, sami-sami Bu Nani, sehat selalu. Ada Bu Erna Dwi juga nih. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Mbak Nadine dari Bu Erna Dwi, Mbak Hera, Mbak Utami, Mbak Asna, Pak Iwan, terus juga buat Bunda Eti, Mbak Nana Salon, Mbak Sarjiah, Mbak Hartimawan, Pak Herman, Bu Murni, semuanya aja ya. Grup My Family ini sekarang banyak sekali gitu kan. Belum bisa salsa sebutin satu persatu. Lagunya dari Krisya, oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan. Siapa tadi bilang Bu Eti lupa siapa Mbak Salsa? Bu Nani tadi, Bu Nani udah nyebutkan ya Bunda Eti ya. Kebalik, Bunda Eti udah menyebutkan Bu Nani ya, Bunda Eti ya. Oke deh, lagunya yang di request sama Bunda Eti dulu ya, jangan pisahkan, dari Mayang Sari dan juga dari Dores. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
1: Sobat pendengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 9 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sobat pendengar semua. Dan mohon maaf, belum bisa Salsa bacakan ya. Terima kasih buat Bu Sadowa, Bu Susi yang sudah gabung. Dan ini untuk lagu yang terakhir, Jangan Biarkan, dari Diana Nasution. Salsa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum, hai. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Bahagia banget sahabat pendengar dengan semangat 45 kembali hadir ya di ruang dengar Anda. SMS sajian musik spesial, lagu-lagu yang menggugah rasa nasionalisme kita. Sampai nanti jam 1 siang ya bareng saya Mita. Jadi jangan kemana-mana, semoga semangat perjuangan, semangat untuk terus mengisi Indonesia dengan kebaikan akan selalu kita kobarkan. Oke lah kalau begitu langsung aja kita buka dengan salah satu lagu karya dari Liliana Tanusudibyo. Lagunya adalah Indonesia Jaya. Lagu ini berisi pesan kecintaan pada tanah air kita dan juga ajakan bangkit untuk kemajuan bangsa serta doa agar Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Langsung aja yuk kita dengerin lagu Indonesia Jaya bersama Fatin, Ayu Ting Ting, Citra Scholastica, dan juga Petra Sihombing.

besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa pahlawannya. Dan semoga kita selalu bisa ya menjaga semangat pahlawan untuk terus memberikan yang terbaik buat negeri tercinta Indonesia. Baik, lagu selanjutnya untuk terus menyemangati kita ya di bulan Agustus, bulan yang tentu saja sangat-sangat disambut oleh semua bangsa Indonesia, hari ulang tahun kemerdekaan ke-81. Ya, ada Bendera dari Coklat. Lagu ini karya cipta dari Eros Chandra, gitaris Sila on Seven. Dan lagu ini bercerita tentang semangat nasionalisme, kecintaan kepada tanah air Indonesia, serta simbol persatuan dan perjuangan bangsa.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik ah. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sajian musik spesial di bulan spesial bulan Agustus masih terus Mita hadirkan di 103,5 Magelang FM sampai jam 1 nanti. Ya, baiklah sahabat pendengar, lagu yang akan kita dengerin bersama-sama semoga selalu bisa menggugah semangat kita untuk terus memberikan yang terbaik buat diri sendiri, buat keluarga, buat bangsa ini. Ya, kita akan ketemu dengan Gombloh dengan Kebiar Kebiar. Lagu yang dipopulerkan oleh Gombloh merupakan lagu nasionalisme yang ngehits di tahun 1979. Dan asal tahu saja sahabat pendengar, ternyata lagu milik Gombloh ini masuk dalam daftar lagu Indonesia terbaik kedua sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone Indonesia pada tahun 2009. GPL gak pakai lama, ini dia Gombloh dengan Kebiar Kebiar.

0: Musik Spesial masih hadirkan lagu-lagu nasionalisme sampai jam 1 nanti. Tentu aja masih ada saya, Mita. Oke, lagu berikutnya ada Vina Panduwinata si Burung Camar yang membawakan lagu dengan judul Cinta Indonesia. Lagu ini dirilis pada tahun 1984 dan merupakan bagian dari album pergelaran karya cipta Guru Soekarno Putra, putra dari presiden pertama kita Soekarno. Yap, langsung aja. Ini dia Vina Panduwinata dengan Cinta Indonesia.
1: Cinta

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Menjaga kedamaian bangsa adalah salah satu cara kita untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Baik, sampai jam 1 nanti kita masih terus bersama di sajian musik spesial lagu-lagu nasionalisme. Oke, lagu selanjutnya kita akan ketemu dengan lagu Tanah Air. Tentu saja mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan, kedamaian, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

kasih yang masih terus menyatu di 103,5 Magelang FM. Masih ada saya Mita yang bakal terus hadirkan lagu-lagu nasionalisme sampai jam 1 nanti. Tentu saja di SMS sajian musik spesial. Dan lagu yang bakal Mita hadirkan kali ini, lagu yang berasal dari Papua, Yamko Rambe Yamko. Sahabat pendengar, lagu ini menceritakan tentang kisah pertempuran atau perang di mana ada pihak yang dianggap sebagai bunga bangsa atau pahlawan yang gugur dalam mempertahankan kebenaran.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Permisi mbak.
4: Silakan pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya mbak, ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya pak?
3: Ada beberapa ini mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo mbak.
4: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
3: Iya, bisa kan mbak?
4: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting, produk bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Senang banget ya rasanya sobat pendengar, di mana-mana sudah ada hiasan menyambut HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dan Mita juga masih terus sajikan lagu-lagu yang syarat tentang rasa nasionalisme, tentu saja di SMS sajian musik spesial. Lagu berikutnya kita akan ketemu dengan Harvey Malaiholo, Si Macan Festival. Lagunya tentu tidak asing lagi, Indonesia Jaya, sebuah lagu kemenangan Festival Lagu Pembangunan Indonesia yang dirilis pada tahun 1987. Lagu ini berisi pesan semangat kebangsaan, persatuan, dan harapan agar Indonesia terus maju dan berjaya. Asal tahu juga, lagu Indonesia Jaya ini diciptakan oleh Chaken M. Sementara untuk penata musiknya ada Elva Sesioria, sementara vokal latar ada Elva Singers. GPL gak pakai lama, ini dia Harvey Malaiholo dengan Indonesia Jaya. Hai.

kasih yang masih stay tune di 103,5 Magelang FM. Mita masih sajikan untuk Anda lagu-lagu syarat akan rasa nasionalisme. Sampai jam 1 nanti di SMS sajian musik spesial. Lagu selanjutnya kita akan dengerin karya dari Ismail Marzuki. Lagunya adalah Rayuan Pulau Kelapa. Lagu ini merupakan lagu wajib nasional yang menceritakan tentang keindahan alam, kesuburan, dan kecintaan pada tanah air Indonesia. Lagu ini dibawakan oleh banyak pihak, mulai dari paduan suara nasional, artis, hingga pemusik dari berbagai generasi.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi

0: asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
0: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
4: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
4: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sajian musik spesial sampai jam 1 nanti masih terus mempersamai sahabat pendengar siang hari ini ya. Jadi terima kasih sekali untuk Anda yang masih terus bersama Mita. Oke, lagu selanjutnya merupakan lagu yang diciptakan oleh penyanyi legend Chrisye. Lagunya adalah Negeriku. Lagu yang dibawakan oleh Chrisye ini bercerita tentang cinta tanah air, semangat persatuan, dan mengajak kita untuk berjuang membangun negeri Indonesia. Lagu ini ternyata juga Chrisye gak nyiptain sendiri loh, tapi bersama Damayanti Noor dan Rida RD pada tahun 1997. Lagu ini memotivasi rakyat untuk menggapai cita-cita demi kedamaian bangsa Indonesia. Yap, langsung saja Chrisye dengan Negeriku.

tanpa terasa sampai sudah kita di penghujung kebersamaan kita di SMS Sajian Musik Spesial bulan Agustus siang hari ini. Lagu paling akhir ada Kotak dengan Satu Indonesia. Lagu bertema nasionalisme karya grup musik Kotak ini dirilis pada tahun 2014 dalam album Never Days dan diciptakan secara bersama-sama oleh para personel Kotak sendiri. Ada Tantri, Sela, dan Chua. Oke, langsung saja. Mita juga undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Salam Satu Indonesia. Bye-bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan pemerintah Kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand yang akan dianugerahkan kepada saya.
0: Kerajaan Thailand memberikan medali kehormatan Angkatan Bersenjata untuk Presiden Republik Indonesia. Pemerintah belum memutuskan skema pembayaran tunggakan dana bagi hasil pemerintah daerah. Qatar menyerukan negara Teluk untuk melaksanakan nota kesepahaman Amerika Serikat dan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia. Kerajaan Thailand memberikan medali kehormatan Angkatan Bersenjata untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana penganugerahan medali tersebut atas kiprah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sebagai sosok yang dihormati. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Prabowo Subianto
3: Perdana Menteri Thailand Anutin Karvirakul memberikan medali kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penganugerahan medali kehormatan atas kiprah Presiden Prabowo yang dinilai sebagai tokoh militer terkenal di kalangan Angkatan Bersenjata Thailand. Perdana Menteri Thailand mengatakan banyak jenderal muda di Thailand mengagumi sosok Presiden Prabowo. Bahkan sejumlah perwira ingin ikut dalam rombongan kunjungan ke Indonesia demi dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Penganugerahan medali kehormatan berlangsung di Istana Merdeka di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Jakarta.
4: Sebelum melakukan perjalanan ini, saya meminta para pejabat senior Angkatan Barat memberikan pengarahan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda benar-benar merupakan tokoh militer yang ikonik. Saya membawa sejumlah medali yang dengan sepenuh hati ingin dipersembahkan Angkatan Darat kami kepada Anda, karena Anda adalah seorang tokoh militer yang sangat mereka hormati.
3: Menanggapi penghargaan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kerajaan Thailand dan Angkatan Bersenjata Thailand. Presiden mengaku tidak menyangka akan menerima tanda kehormatan tersebut. Presiden mengatakan penghargaan tersebut menjadi cerminan kepercayaan, persahabatan dan saling menghormati antara Indonesia Thailand. Penghormatan itu juga menunjukkan eratnya hubungan kedua negara yang terus berkembang di berbagai bidang.
1: Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan pemerintah Kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand yang akan dianugerahkan kepada saya. Penghargaan ini di luar dugaan saya, dan saya anggap sebagai cerminan dari kepercayaan, persahabatan.
3: Indonesia dan Thailand akan terus memperkuat kerjasama pertahanan melalui latihan militer bersama hingga peningkatan kerjasama keamanan maritim. Langkah tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menegaskan pihaknya belum memutuskan skema pembayaran tunggakan dana bagi hasil atau DBH yang menjadi hak pemerintah daerah karena masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Tunggakan pemerintah dalam pembayaran dana bagi hasil DBH ke 413 pemerintah daerah sudah dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto, namun belum ada keputusan kapan pembayaran akan dilakukan dan bagaimana skemanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai keterangan pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta Senin malam. Purbaya mengatakan pembayaran tunggakan DBH yang menjadi hak pemerintah daerah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan adanya kurang bayar pemerintah pusat untuk DBH yang jumlahnya sekitar 70 triliun rupiah. Akibat adanya tunggakan itu, sejumlah pemerintah daerah mengalami kesulitan anggaran. Bahkan ada yang tidak bisa membayar gaji pegawai P3K-nya jika tunggakan DBH tidak segera dituntaskan. Mendagri juga meminta adanya penyesuaian mengenai aturan keuangan daerah. DBH atau dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom berdasarkan persentase tertentu. Dana ini bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal dan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DBH terdiri dari DBH pajak, DBH sumber daya alam, dan DBH perkebunan sawit. Mendagri Tito Karnavian mengatakan kurang bayar DBH yang sekarang menjadi persoalan berupa DBH dari pajak dan DBH sumber daya alam. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koalisi Serikat Buruh meminta DPR untuk memastikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan berlangsung transparan dan terbuka, termasuk dengan mencegah adanya pasal yang disisipkan tanpa pembahasan bersama. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia meminta DPR RI untuk memastikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dilakukan secara transparan dan terbuka. Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Arief Munardi juga mengingatkan agar tidak ada pasal yang disisipkan tanpa pembahasan atau persetujuan bersama dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Permintaan itu disampaikan Arief setelah Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Sucun Ahmad Syamsurijal, dan Panitia Kerja RUU Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen Jakarta.
7: Ya, saya ingin ada apa namanya DPR benar-benar pembahasan ini seperti katakanlah jangan seperti selama-selama ini ya, selalu ada pasal selundupan dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan kali ini benar-benar fair dialog dengan koalisi atau dengan stakeholder yang lain itu benar-benar terjadi. Ya, bukan hanya apa namanya seperti mengguguran kewajiban dialog kemudian hilang. Ya, saya ingin semuanya intens.
6: Dalam kesempatan yang sama, Cucun menegaskan bahwa DPR akan tetap membuka ruang bagi seluruh serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi selama proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan berlangsung. Pada pertemuan itu, DPR menerima masukan dari 18 konfederasi buruh.
8: Kita menerima dari 18 konfederasi para presiden konfederasi buruh pekerja yang ada di kita. Walaupun misalkan nanti masih ada yang belum ketemu dengan semua tim panja penyusun rancangan undang-undang ketenagakerjaan, itu kita akan terus menerima, kita akan terus mengaksep dan mengakomodir masukan-masukan dalam rangka penyusunan naskah akademik untuk undang-undang ketenagakerjaan ini.
6: Sejumlah masukan dari Koalisi Serikat Buruh akan dijadikan bahan dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Usulan tersebut mencakup berbagai isu strategis seperti perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, outsourcing, pekerja rumah tangga, perlindungan pekerja digital hingga tenaga kerja asing. Dari Jakarta, Harna Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR tengah mengkaji usulan penerapan skema tax credit dalam revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang telah masuk program legislasi nasional prioritas tahun 2026. Elia Nezahra menyampaikan laporannya.
9: Kesadaran orang berzakat itu tidak seperti kesadaran orang yang berpajak.
10: Realisasi pengumpulan zakat nasional pada 2025 tercatat mencapai Rp44,6 triliun atau sekitar 14% dari potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun. Kondisi tersebut mendorong usulan penerapan skema tax credit atau pengurangan langsung pajak terutang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Guru Besar Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto Ahmad Sidik menilai rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat dipengaruhi kurangnya insentif fiskal berupa pengurangan pajak. Menurutnya, skema tax credit dapat menggantikan mekanisme tax deduction yang selama ini belum mampu meningkatkan penerimaan zakat secara signifikan.
9: Kesadaran orang berzakat itu tidak seperti kesadaran orang yang berpajak. Ya. Jadi kalau zakat ini menjadi garda terdepan untuk menjadi pengurang pajak atau yang kita sebut dengan tax credit ya, saya kira itu menjadi sesuatu yang menggugah kesadaran masyarakat.
10: Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono mengatakan berbagai usulan akan dikaji Badan Keahlian DPR RI. Selanjutnya, naskah akademik dan rancangan undang-undang akan disampaikan kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas bersama pemerintah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
11: Revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini sudah masuk dalam Prolegnas 2026. Ini menjadi Prolegnas prioritas. Tentu di Badan Keahlian sudah beberapa bulan ini ya melakukan penyusunan NA dan RUU, sudah bertemu banyak pemangku kepentingan. Harapannya kita akan kemudian sampaikan NA dan RUU ini pada Komisi 8. Selanjutnya tentu sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
10: Bayu menambahkan revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat telah masuk program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2026. Badan Keahlian DPR RI juga telah bertemu berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keluarga penumpang kapal muatan atau KM Mutiara Sentosa 2 mendatangi kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan Makassar untuk mencari kepastian terkait keluarga mereka dalam insiden terbakarnya kapal tersebut. Herudin Borahim melaporkan selengkapnya.
12: Sedikitnya 10 keluarga penumpang dan awak KM Mutiara Sentosa 2 mendatangi posko pengaduan di Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Mereka berharap memperoleh informasi pasti mengenai anggota keluarga yang hingga kini belum diketahui keberadaannya menyusul kebakaran kapal di perairan Sumenep, Jawa Timur. Suasana haru menyelimuti kantor KSOP Makassar, Jalan Satando, Kecamatan Ujung Tanah. Sejak pagi, keluarga korban silih ganti data mencari kabar terbaru. Salah seorang keluarga korban, Rastia, warga Kabupaten Takalar, masih menunggu informasi sepupunya, Bustang Sanusi Dainappa, yang bekerja sebagai sopir ekspedisi dan berada di atas kapal saat musibah terjadi. Hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai keberadaan sepupunya, dan ia berharap ada kabar secepatnya dan proses pencarian dapat membuahkan hasil.
13: Saya cuma datang di sini bertanya karena sampai sekarang kan belum ada kabarnya. Terus saya mau ke sini bertanya, Bustang Sunusi dan apa? Dia ekspedisi, sopir. Iya. Saya tahu infonya tadi malam jam 9.
12: Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan Bandar KSOP Utama Makassar Bahar menjelaskan posko ini dibuka 24 jam dan menjadi pusat koordinasi dengan KSOP Tanjung Perak, Surabaya guna memastikan data penumpang dan perkembangan pencarian selalu mutakhir. Dikatakan, posko ini pihaknya dibuka 24 jam untuk memberikan pelayanan informasi kepada keluarga korban. Seluruh perkembangan, pihaknya berkoordinasi agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat.
14: Di KSOP Makassar terkait tenggelamnya KM Mutiara Sentosa 2, kita buka di MCC KSOP Utama Makassar. Adapun ada nomor aduannya juga, jangan sampai ada teman-teman korban atau keluarga korban, silakan datang ke MCC. Sudah ada Pak, mulai dari tadi malam sampai saat ini sudah ada. Itu terkait ada juga sementara satu orang ini yang dari orang Takalar, terkait keluarganya juga yang ikut di kapal tersebut.
12: Sebelumnya KM Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar menuju Makassar mengangkut lebih dari 200 penumpang serta sejumlah truk ekspedisi. KSOP Makassar mengimbau keluarga memanfaatkan posko resmi guna mendapatkan informasi terpercaya dan menghindari berita yang belum terverifikasi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan klaim fiktif atas jaminan kecelakaan kerja atau JKK BPJS Ketenagakerjaan pada kantor wilayah DKI Jakarta periode 2014-2024 dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
15: Case manager yang menerima klaim bahwa ketika dikonfirmasi ke perusahaan ternyata tenaga kerjanya tidak mengalami.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi klaim fiktif jaminan kecelakaan kerja JKK BPJS Ketenagakerjaan kantor wilayah DKI Jakarta periode 2014-2024 dengan terdakwa Renu dari pihak swasta, Sri Listiani dan Sayoko Adinugroho mantan karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam persidangan menghadirkan beberapa saksi dari karyawan BPJS dan pihak rumah sakit yang menerima klaim fiktif dari para terdakwa. Dalam persidangan, saksi karyawan BPJS menyatakan ada sejumlah klaim ke BPJS yang mencurigakan. Setelah ditelusuri, ada 300 lebih klaim yang nilainya mencapai 21 miliar lebih.
17: Ternyata berapa klaim yang berhasil dikumpulkan ternyata fiktif, tahu saudara?
18: Kalau jumlahnya saya tidak ingat Bu, tapi banyak. 300-an ya kalau nggak salah ya.
17: 300 apa? 300
18: kasus. Pokoknya jumlahnya nominalnya besar.
17: Berapa nominalnya seluruhnya?
18: 21 katanya.
17: 21 apa?
18: M.
16: Sementara itu, saksi Lina dari Rumah Sakit Jakarta Medical Center, JMC, mengatakan terdapat nama pasien yang diklaim dari Rumah Sakit JMC, tapi pasien tersebut tidak ada atau fiktif.
17: Di sini ada pasien-pasien ya ditunjukkan waktu itu. Ada Andi Junaidi, Raffi, dan seterusnya. Yang terdata dirawat di sana. Itu gimana, Bu?
19: Kami ngecek di lengkap medis kami, tidak ada satupun yang terdaftar di rumah sakit kami, Bu. Ini, itu pasiennya ini fiktif semua.
17: Nama-nama ini?
19: Iya, nggak ada. Nggak pernah masuk ke tempat kami. Jadi kami nggak tahu menahu. Lengkap medis nomornya ada, tapi nama pasien berbeda.
16: Sebelumnya jaksa mengatakan kerugian dalam perkara ini mencapai 24,5 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Renu menikmati 16,3 miliar, Sri Listiani 5,9 miliar, dan Sayoko Adi menerima 1,63 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Kupang di tahun 2026 ditetapkan sebagai daerah yang melakukan penerapan proyek Tunggal Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Ana Lopo menyampaikan laporannya.
20: Dukcapil Kota Kupang terus berinovasi memastikan seluruh warga mendapat hak atas administrasi kependudukannya dengan mudah, termasuk dalam mengakses program perlindungan sosial.
2: Penerapan identitas kependudukan digital diperluas oleh pemerintah Kota Kupang untuk mendukung integrasi program digital seperti bantuan sosial dan verifikasi layanan publik maupun swasta. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Johannes Don Bosco Asan kepada RRI di Kupang menyebutkan kehadiran identitas kependudukan digital sangat penting dalam program perlindungan sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan transparan.
21: Tahun 2026, Kota Kupang sebagai satu kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang sebagai pilot project program IKD. Diharapkan kedepannya setelah Kota Kupang ada lagi kabupaten lainnya. Integrasi identitas kependudukan digital ini memang penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial karena memang memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Untuk itu IKD ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi identitas digital resmi.
2: Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang, Angela Tamoinya menegaskan transformasi pelayanan publik merupakan proses perubahan menyeluruh pada sistem pelayanan pemerintah agar menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui digitalisasi, inovasi, serta perbaikan budaya kerja birokrasi.
20: Disinilah identitas kependudukan hadir sebagai solusi strategis untuk memperkuat dan menyehatkan ekosistem penyaluran bansos. Untuk diketahui bahwa Kota Kupang merupakan salah satu kabupaten kota dari 43 kabupaten kota yang merupakan piloting digitalisasi bansos dalam program perlindungan sosial dan pintu masuknya adalah IKD.
2: Dalam pada itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang, Yosep Leonard Kale mengatakan, kehadiran Dinas Kominfo dalam program identitas kependudukan digital adalah untuk memastikan layanan internet selalu tersedia dan untuk Kota Kupang berdasarkan pantauan hampir semua OPD terlayani sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
22: Di sini peran Kominfo memastikan bahwa layanan internet dan lain sebagainya itu tersedia dengan baik. Puji Tuhan bahwa Kota Kupang khusus untuk OPD sendiri hampir sudah semua terlayani untuk layanan internet. Seluruh OPD mulai dari sampai tingkat kelurahan dan kecamatan sudah terlayani dengan baik, dan juga untuk wilayah Kota Kupang sendiri untuk blank spotnya hampir dipastikan sudah tidak ada lagi begitu. Hampir semua jaringan di khusus di Kota Kupang ini sudah punya jaringan begitu.
2: Identitas kependudukan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik termasuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Qatar menyerukan koordinasi yang lebih erat di antara negara-negara teluk untuk melaksanakan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Qatar mendorong pembahasan perkembangan situasi regional tersebut, khususnya upaya diplomatik serta koordinasi bersama untuk meredakan ketegangan. Selanjutnya ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu mengunjungi Pelatnas PBSI untuk memastikan kesiapan para atlet menjelang turnamen yang dimulai pada 19 September mendatang. Nur Diansyah menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari Cipayung, Jakarta Timur. Nunuk.
23: Ya, terima kasih, Sandra. Dengar, saat ini saya berada di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, di mana siang tadi Save the Missions atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu mengunjungi Pelatnas PBSI untuk memastikan kesiapan para atlet menjelang Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. CDM Todo Tua hadir menyaksikan langsung jalannya latihan yang dilakukan oleh para atlet Pelatnas. CDM juga berkeliling untuk melihat kondisi asrama dan fasilitas Pelatnas Cipayung guna memastikan para atlet mendapatkan pelayanan terbaik sehingga dapat tampil optimal pada turnamen nantinya. Terlebih mengingat padatnya turnamen yang akan dijalani para atlet pelatnas sebelum bermain di Asian Games September mendatang. Para atlet direncanakan akan mengikuti kejuaraan dunia BWS 2026 di India 17 hingga 23 Agustus nanti, disusul dengan China Masters sebelum akhirnya tampil bermain di Asian Games 2026. CDM Tedotua mengatakan pada sesi dogstop bahwa fasilitas lengkap yang dimiliki pelatnas meningkatkan rasa percaya LOC atas cabang bulu tangkis untuk bisa meraih satu medali emas di ajang Asian Games mendatang.
1: Asian Games tinggal nanti kita berkoordinasi dan kita bisa memastikan nanti khususnya para atlet dan ofisial karena fokus utamanya di
23: atlet itu. CDM juga menyampaikan bahwa untuk cabang bulu tangkis sendiri ditargetkan meraih setidaknya satu medali emas dari sektor bergu putra. Hal ini melihat tren positif yang didapat oleh atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia di turnamen-turnamen internasional terakhir. Dari Cipayung, Jakarta, Nurdian Syahko, 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Georgie Satrio dari radio host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Selasa 4 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
0: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar, dalam berita Indonesia Live kali ini diantaranya ada berita mengenai roadshow anti korupsi Bangli perkuat benteng integritas birokrasi. Kemudian juga ada informasi terkait dengan Bupati Gunung Kidul kobarkan semangat Elang Raja Wali kepada 1422 calon Paskibraka 2026 di Aubade Gunung Kidul. Juga ada informasi pendengar terkait dengan Disdukcapil Kota Magelang raih Dukcapil Prima Award 2026 tiga besar nasional aktivasi IKD. Baik mendengar, kali ini informasi pertama dari Batara FM Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, perkuat kompetensi ASN. Pemerintah Kabupaten Barito Utara adakan penyusunan rencana pengembangan kompetensi jangka menengah daerah atau RPK JMD. Bersama Yayu Bahar.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara mengadakan pendampingan penyusunan profil kebutuhan rencana pengembangan kompetensi jangka menengah daerah RPK JMD dan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di Muara Teweh Barito Utara pada Senin 3 Agustus 2020 kemarin. Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Haji Pahri Pauji SAGMH dalam sambutannya menyampaikan, tantangan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut setiap aparatur untuk terus meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Hal ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan benar-benar dirasakan pada kebutuhan nyata organisasi, kebutuhan jabatan, serta mendukung pencapaian visi-misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Pendengar, kegiatan ini merupakan program dari Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan selama 3 hari, serta diikuti oleh kurang lebih 111 orang yang terdiri atas pejabat sekretaris se-Barito Utara, Kasubag Umum Kepegawaian, dan Kasubag Perencanaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dengan menghadirkan narasumber Diah Miranti Mahalani MA, Widyaiswara Ahli Media pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 2 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Ayu Bahar dari Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pendengar selanjutnya dari RPKB Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, roadshow anti korupsi, Bangli perkuat benteng integritas birokrasi. Bersama Nia.
2: Berita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Bangli terus mengintensifkan langkah pencegahan korupsi melalui penguatan budaya integritas di lingkungan birokrasi. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar jur sosialisasi pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli di seluruh OPD ataupun organisasi perangkat daerah dan unit kerja pemerintah daerah selama 20 sampai dengan 29 Juli 2026. Program ini merupakan implementasi nyata rencana aksi indeks efektivitas pencegahan korupsi sekaligus tindak lanjut atas rekomendasi survei penilaian integritas tahun 2026 yang bertujuan membangun sistem pemerintahan yang semakin bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu rangkaian kegiatan berlangsung di ruang rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli dengan peserta jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Kabupaten Bangli, Juru Penyarikan A, Widata, didampingi jajaran Inspektorat. Dalam arahannya, Jero Penyarikan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga harus diawali dengan membangun sistem pencegahan yang kuat melalui peningkatan integritas aparatur. Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen seluruh aparatur dalam menanamkan nilai-nilai integritas di setiap proses pelayanan publik. Karena tersebut, setiap perangkat daerah dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pada kesempatan tersebut, tim inspektorat memaparkan 3 instrumen utama yang menjadi pondasi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli. Materi pertama mengulas tentang WBS sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang maupun tindak pidana korupsi. Sistem ini memberikan jaminan perlindungan terhadap identitas pelapor sehingga diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif ASN maupun masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Selanjutnya, peserta memperoleh pemahaman mengenai pengendalian gratifikasi, mulai dari pengenalan bentuk-bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, potensi konflik kepentingan, hingga mekanisme pelaporan gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui aplikasi Gol KPK maupun unit pengendalian gratifikasi Kabupaten Bangli. Materi ketiga membahas survei penilaian integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi SPI dipandang sebagai instrumen strategis untuk memetakan risiko korupsi, mengidentifikasi titik-titik rawan dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah-langkah memperbaiki sistem secara berkelanjutan. Selain menyampaikan materi, tim inspektorat juga mengajak seluruh peserta untuk membangun budaya malu terhadap praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, serta memperkuat pengawasan internal di setiap perangkat daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, Bapak Nyoman Murdite, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan roadshow tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman seluruh aparatur mengenai pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintah. Beliau menilai penguatan budaya anti korupsi sejalan dengan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan keterbukaan informasi publik yang selama ini terus dikembangkan pemerintah Kabupaten Bangli. Pemanfaatan teknologi digital diyakini mampu meningkatkan transparansi, mengurangi potensi konflik kepentingan, serta mempersempit ruang terjadinya praktik-praktik koruptif dalam pelayanan kepada masyarakat. Roadshow tersebut menyasar seluruh OPD yang diharapkan mampu mendorong setiap perangkat daerah segera menyusun langkah-langkah konkret dalam menindaklanjuti rekomendasi SPI tahun 2026 serta mengimplementasikan rencana aksi IEPK serta secara berkelanjutan. Melalui penguatan integritas aparatur, optimalisasi sistem pengawasan, serta peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah Kabupaten Bangli optimis mampu membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi. Upaya tersebut menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bangli. Demikian, saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Nia dari RPKB Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Baik pendengar Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, kita jeda sejenak dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Tetaplah bersama kami.
3: Anda tengah menyimak berita Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif.

0: bisa lain. Lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya, Jurji Satrio, dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini, kita awali dengan Persada ID Talk, di mana kali ini terkait Pemprov Kalsel luncurkan shuttle bus dan bus listrik pada hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Muhammad Fitri Hernadi, dan bersama reporter Erva Yuradi.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Baik-baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Berita Indonesia Live ya. Dan kembali di Persada ID Talk bersama saya Erva Yuradi untuk edisi hari ini. Dan pendengar, hari ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Fitri Hernadi. Bagaimana kabarnya, Pak?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi meskipun sebenarnya kalau kemarin nggak dengan saya gitu ya.
3: Siap.
2: Tapi hari ini pendengar kita punya sesuatu yang harus dibahas, apalagi ini sangat penting sekali karena mendekati hari jadi Kalimantan Selatan gitu.
3: Betul.
2: Ya. Nah katanya nih Pak, Pemprov Kalsel melalui Dinas Perhubungan katanya punya inovasi baru nih untuk layanan transportasi menjelang hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76.
3: Oke, sebenarnya ini bukan inovasi ya. Ini salah satu cara untuk memudahkan masyarakat untuk shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan angkutan umum. Ya, di hari jadi Kalsel yang ke-76 di tanggal 13 Agustus nanti, insya Allah Pemprov Kalsel akan menghadirkan layanan angkutan big bus listrik. Ya, tujuannya untuk mengurai penumpukan di halte di jam-jam tertentu, jam-jam sibuk, peak hour yang pagi dan sore. Kemudian kita juga menyadari bahwa saat ini kan harga BBM yang sangat tinggi, sehingga banyak masyarakat yang beralih dengan terpaksa ya, menuju ke angkutan umum. Nah ini mereka juga kesulitan karena setiap naik itu harus tapping.
2: Iya.
3: Nah, ya, naik transbanyak pukulan tapping, nanti transbanyak masin tapping, transbanyak baru masih gratis. Nah, tapi kita berharap nanti ada tarif terintegrasi. Jadi satu kali layanan selama 90 menit itu hanya satu kali.
2: Oh.
3: Jadi kalau misalnya dari banyak baru ke banyak masin, nanti balik lagi, cukup satu kali.
2: Oke, masih dalam hitungan waktu 90 menit gitu, Pak ya. Nah, sebenarnya kan ini juga sangat menguntungkan untuk masyarakat Kalimantan Selatan nantinya ya. Dan ini listrik, Pak ya? Apakah ini baru pertama di Kalimantan Selatan?
3: Pertama kali di Kalimantan.
2: Oh, di Kalimantan bahkan ya. Oke,
3: jadi kalaupun ada Pemda lain, ya di Kalimantan Selatan merupakan salah satu pemerintah provinsi yang inisiasinya pertama kali di luar Pulau Jawa. Alhamdulillah.
2: Okay, alhamdulillah, Masya Allah. Dan ini dinantikan sekali sih sebenarnya ya.
3: Kita juga deg-degan nih, karena kita melihat ada yang jam 9 pagi, ya, orang tua, beberapa orang tua yang ingin berkegiatan, berangkat ke suatu lokasi, itu sampai 3 kali lewat bis. Bis lewat nggak bisa naik, karena padat sekali. Nah mudah-mudahan nanti dengan ada intervensi satu bis, nanti September ini satu bis, nanti di Desember mudah-mudahan bisa 3 bis, itu supaya mereka jam-jam padat itu terurai, jadi tidak harus menunggu sampai 3 bis lah baru bisa naik.
2: Baru gitu. Bisa naik gitu ya. Oke, luar biasa. Nah untuk sistem layanan shuttle busnya nih Pak, kayak gimana?
3: Oke, shuttle bus ini kan big bus ya.
2: Iya.
3: Memang banyak kekhawatiran bahwa ini akan mengganggu lalu lintas karena besar, badan yang besar, bodinya besar. Kita hanya melayani mulai dari halte Rumah Sakit Ulin.
2: Okay.
3: Itu kan besar tuh.
2: Iya, betul. Nah,
3: sampai dengan Simpang 4 Banjarbaru.
2: Oh. Nah,
3: jadi daerah-daerah situ saja yang nantinya akan dilayani oleh big bus elektrik. Nah, kemudian ya kita berharap dengan inisiasi big bus elektrik ini ya, kita nanti semakin lama akan semakin mengurangi angkutan umum yang berbasis diesel ya, sehingga semakin lama kita bisa semakin punya angkutan umum yang hijau.
2: Okay.
3: Gitu ya, green electric.
2: Iya, okay, baik. Ini inovasi, bukan hanya inovasi tadi Pak ya, sebenarnya ini program yang luar biasa, apalagi yang diluncurkan juga di hari yang spesial untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Untuk pertimbangannya nih Pak, selain karena ingin mengurai di jam-jam kesibukan, sebenarnya apa pertimbangan lain untuk itu?
3: Oke, pertimbangan lainnya kita merasakan memang sudah saatnya, masyarakat sudah terbiasa dengan angkutan umum, kemudian feeder-feeder sudah mulai hidup nih, Banjarmasin, Transbanjarmasin, Banjarbaru, Transbanjarbaru, di Plehari ada Translakatan, kemudian di Banjarmasin, Kabupaten Banjar, di Martapura ada Transintan. Nah ini nanti pasti suatu saat akan kita naikkan tarif terintegrasi, akan kita laksanakan tarif terintegrasi, karena kita ingin semakin memudahkan masyarakat. Nah, kalau ekosistemnya sudah hidup, nanti juga ada di trans, mungkin nah mudah-mudahan suatu saat ada nanti trans di Marabahan, nanti semua Banjarbakula itu akan punya feeder yang terhubung dengan Trans Banjarbakula. Itu yang satu. Nanti begitu sudah aglomerasinya sukses dengan angkutan umumnya, mudah-mudahan nanti ada Trans Banu Anam, kemudian ada Trans Saejan Bersujud di daerah pesisir. Jadi kita secara berkala dengan arahan pimpinan, mudah-mudahan nanti semakin banyak angkutan umum, masyarakat yang beralih ke angkutan umum, kemudian kebutuhan masyarakat akan transportasi akan semakin bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah.
2: Oke, luar biasa. Nah, boleh di-spill nggak nih Pak? Mungkin ada kendala apa sih Pak yang paling berarti saat mau menuju untuk peluncuran ini gitu?
3: Oke, kendalanya memang terkait teknologi ya.
2: Iya.
3: Ini terkait teknologi, harus ada dashboard yang sama, platform yang sama antar operator. Nah, kemudian itu pertama, kita juga melibatkan Bank Halsel. Bank Halsel nanti yang akan menjadi aplikator intinya, karena kita menggunakan Excel, aplikasi dari Bank Halsel. Ya, kemudian kita berharap juga ini tidak mendapat tanggapan yang respon yang negatif dari masyarakat, karena ini kita akan memudahkan. Jadi orang-orang yang pernah merasakan naik Tayo, bis Tayo, pasti akan menyambut baik. Mudah-mudahan nanti juga disambut baik oleh teman-teman rekan-rekan lain, para pengguna jalan yang mungkin terbiasa dengan angkutan pribadi, supaya melihat bahwa ini adalah upaya kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Oke, luar biasa. Dan ini semakin banyak ya dari masyarakat, pasti penasaran nih, kalau yang mungkin belum pernah pakai Tayo, terus nanti bakal ada yang listrik, apa nggak makin penasaran gimana nantinya ya kan?
3: Iya.
2: Nah, mungkin sejauh mana nih Pak, bis listrik ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan transportasi di tempat kita ini?
3: Oke, karena ini mungkin pengalaman pertama kali di Kalimantan, kita berharap masyarakat juga melihat bahwa ini sebagai sebuah langkah maju ya. Kita tidak hanya menggunakan angkutan diesel, tapi juga menggunakan energi yang ramah lingkungan. Ya, meskipun mungkin banyak negatif dan positifnya, pro kontranya, tapi oke, kita mulai dari yang ini dulu ya, yang ada dulu. Dan yang jelas ini nanti semakin akan memudahkan masyarakat. Karena apa? Karena ini juga dibandel dengan tarif terintegrasi, dengan tarif khusus untuk lansia, pelajar, dan disabilitas itu 2.000 saja. Kemudian yang terakhir, ini kan bertahap nih. Mudah-mudahan nanti suatu saat tidak hanya moda bis yang ada di aglomerasi Banjarbakula, termasuk nanti di daerah Kalsel lainnya, tapi juga nanti ada kereta. Ya, mudah-mudahan ya.
2: Iya, amin.
3: Nanti kalau memang Trans Kalimantan sesuai dengan janji Pak Prabowo dan Menteri AHY bahwa itu akan melintasi Kalimantan Selatan, mudah-mudahan ini akan menambah khasanah kita. Multimoda di Kalimantan Selatan semakin lengkap, sehingga masyarakat akan semakin terlayani, tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk melintasi, untuk berpergian di Kalimantan.
2: Iya, betul sekali. Ini luar biasa ya, karena semakin kesini, Kalimantan Selatan juga udah sangat luar biasa ini ya, program-programnya yang akhirnya ada alat transportasi umum yang sudah bisa digunakan dan ramah untuk di kantong ya, nyata ya. Kalau biasanya ngeluarin uang untuk perjalanan ke Banjarmasin berapa, kayaknya lebih hemat juga pakai transportasi umum ya Pak ya. Oke, mungkin harapannya, dan ini akan diluncurkan di hari jadi Pak ya?
3: Hari jadi, insya Allah. Jadi ada beberapa kali ya, kalau hari jadi, kemudian nanti hari perhubungan, tanggal 17 September juga akan ada sesuatu yang kita luncurkan.
2: Tapi
3: nanti dulu.
2: Jangan dulu ya, gitu ya.
3: Karena ini prosesnya banyak stakeholder yang terlibat. Jadi kita banyak koordinasi, banyak sinkronisasi, kemudian artinya teknologi informasi sekarang harus kita jar itu untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Gitu.
2: Luar biasa. Mungkin harapannya nih Pak, nantinya apakah ada harapan khusus untuk masyarakat Kalimantan Selatan atau bahkan kepada para pekerjanya kah atau siapapun itu tentang peluncuran bis listrik ini nanti?
3: Trans Banjarbakula ini alhamdulillah sampai dengan saat ini merupakan salah satu angkutan umum aglomerasi yang terbaik di luar Kalimantan, di luar Jawa ya, di Kalimantan dan di luar Jawa itu ada yang terbaik selama ini.
2: Luar biasa.
3: Nah, kita berupaya meningkatkan terus layanan. Saat ini loading factor kita sekitar 87-97%. Artinya sudah mendekati 100%. Pasti masyarakat banyak yang ngeluh karena tingkat keterisiannya sangat tinggi.
2: Yeah.
3: Nah, mudah-mudahan dengan penambahan armada, kemudian peningkatan layanan, termasuk tarif khusus, tarif terintegrasi, dan nanti ada tarif berlangganan.
2: Ada juga.
3: Mudah-mudahan ini bisa memberikan masyarakat pilihan-pilihan.
2: Betul.
3: Bagaimana mereka akhirnya bisa shifting, berubah ya dari kendaraan dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Nah, kalau sudah beralih ke angkutan umum, otomatis pemerintah provinsi pasti akan semakin berupaya agar jalan semakin baik.
2: Betul.
3: Semakin mengurangi kemacetan dan polusi udara. Mudah-mudahan ini kita perlu dukungan dari semua pihak.
2: Iya, betul sekali, terlebih masyarakat juga. Betul, ya. Kalau udah ada fasilitas ini, kita juga harus tetap menjaga dengan baik dan tetap menggunakannya juga harus dengan bijak juga gitu, Pak.
3: Betul.
2: Ya. Oke, dan terima kasih Bapak atas waktunya.
3: Sama-sama.
2: Atas perbincangan ini ya. Ini luar biasa sekali, kita tunggu aja nanti. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, demikian Persada ID Talk untuk edisi hari ini bersama saya Arfa Yuradi dan kru yang bertugas. Sampai jumpa.
1: Baik, demikian pendengar Persada ID Talk dengan narasumber bersama Kepala Dinas Perhubungan Bapak Muhammad Fitri Hernadi bersama reporter Arfa Yuradi.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Baik, informasi selanjutnya pendengar dari Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bupati Gunung Kidul kobarkan semangat Elang Raja Wali kepada 1422 calon Paskibraka 2026 di Aubade Gunung Kidul. Bersama Abi Hasan.
4: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten
1: di Aubade Gunung Kidul bersama Abi Hasan.
4: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81

0: serta membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan berjiwa gotong royong. Para calon paskibraka, kata Wahyu, merupakan kader pemimpin bangsa yang dipilih melalui proses objektif dan transparan. Dalam arahannya, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kunaryningsih mengajak seluruh peserta mengobarkan semangat Elang Raja Wali sebagaimana pesan Bung Karno, yakni menjadi pemuda yang tangguh, pantang menyerah, serta memiliki ketulusan mengabdi kepada bangsa dan negara. Bupati juga mengingatkan pentingnya memegang teguh prinsip jas merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah sebagai bekal menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus mendatang. Kegiatan ini turut dirangkai dengan gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2026 yang diserahkan secara simbolis kepada para panewu dan perwakilan paskibraka untuk disebarluaskan hingga ke pelosok Gunung Kidul. Acara ditutup dengan pekikan Merdeka yang menggema, menandai kesiapan para calon paskibraka mengemban amanah mengibarkan sang merah putih dengan penuh kebanggaan. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, Abi Hasan, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini.
1: Baik, terima kasih Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya pendengar, dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Kabupaten Tanah Laut resmi melepas kontingen pramuka untuk Jambore Nasional 12 tahun 2026 bersama Norma Rizka.
2: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Haji Rahmat Rianto, Bupati Kabupaten Tanah Laut resmi melepas kontingen pramuka yang akan berlaga di Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur. Acara pelepasan yang digelar khidmat tersebut dipimpin oleh Haji Rahmat Rianto didampingi Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Tanah Laut, Haji Dian Rahmat Rianto, di ruang rapat Barakat pada Senin 3 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Bupati Haji Rahmat Rianto menyerahkan amanah besar kepada 8 peserta putra dan 8 peserta putri yang tergabung dalam kontingen Kabupaten Tanah Laut didampingi oleh 2 pembina dan pembimbing. Beliau menekankan bahwa mereka adalah wajah-wajah terbaik Kabupaten Tanah Laut yang terpilih untuk membawa nama daerah di kancah nasional. Bupati Rahmat Rianto juga secara khusus menyampaikan pesan yang penting terkait percaya diri. Ia mengingatkan agar para kontingen tidak pernah merasa minder atau berkecil hati dengan peserta dari daerah lain, terutama dari Pulau Jawa. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa pramuka merupakan wadah pembentuk karakter dan kepemimpinan sejak dini. Semangat juang dan keberanian menjadi pemimpin haruslah terus diasah. Di akhir sambutannya, Bupati Haji Rahmat Rianto juga memberikan arahan khusus kepada para pembina dan pendamping. Ia meminta untuk menjaga dan mengawasi adik-adik kontingen dengan benar selama 10 hari pelaksanaan Jambore guna memastikan seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar. Acara pelepasan tersebut menjadi bentuk dukungan penuh pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi generasi muda yang siap berkompetisi di tingkat nasional, membawa harapan dan juga semangat juang Bumi Tuntung Pandang ke ajang Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. LPPL Radio Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Norma Rizka dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Baik pendengar radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, saya Jorji Satrio akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Berita Indonesia Live.
3: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Georgie Satrio dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Baik, informasi selanjutnya pendengar, kali ini akan ada laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama Aan Kasianto.
4: Pendengar LPPL Indonesia, PP BUMN bersama Danantara terus mematangkan arah transformasi BUMN melalui penyusunan peta strategi 5 tahun sebagai pedoman dalam membangun perusahaan negara yang lebih sehat, kompetitif, dan berorientasi pada penciptaan nilai. Hal ini dikatakan oleh Kepala PP BUMN sekaligus COE Danantara Doni Oskaria dalam keterangan resminya pada sejumlah wartawan di Jakarta. Doni menggelar rapat internal bersama Danantara Asset Management atau DAM untuk membahas peta strategi transformasi BUMN sebagai arah pengelolaan perusahaan negara dalam 5 tahun ke depan. Pembahasan difokuskan pada tahapan implementasi transformasi, penyelamatan prioritas di setiap fase, serta strategi untuk memastikan seluruh BUMN bergerak dalam satu arah menuju tata kelola yang lebih modern dan berorientasi pada penciptaan nilai. Melalui peta jalan tersebut, PP BUMN bersama Danantara berkomitmen untuk mempercepat transformasi BUMN secara menyeluruh, mulai dari penguatan fundamental bisnis, pengembangan talenta, pemanfaatan teknologi, hingga peningkatan daya saing global. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
3: Ya, terima kasih Aan Kasianto, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Berikutnya pendengar dari Magelang FM, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di Dukcapil Kota Magelang raih Dukcapil Prima Award 2026 Tiga Besar Nasional Aktivasi IKD bersama Salsa.
5: Pendengar LPPL se-Indonesia, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pemerintah Kota Magelang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Magelang berhasil meraih penghargaan tingkat nasional bertajuk IKD Dukcapil Prima Award 2026. Kota Magelang dinobatkan sebagai peringkat 3 capaian aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD tertinggi kategori kabupaten kota se-Indonesia. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kepada Kepala Disdukcapil Kota Magelang, Sri Mulatsih. Penyerahan dilangsungkan di Hotel Bidakara, Jakarta pada hari Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Menurut Sri Mulatsih, kesuksesan ini dicapai melalui strategi pelayanan berlapis. Selain pelayanan reguler di Mall Pelayanan Publik dan kantor Disdukcapil, petugas juga melakukan aksi jemput bola. Layanan proaktif ini menyasar langsung ke sekolah-sekolah tingkat SMA sederajat, instansi pemerintah dan swasta, hingga turun ke lingkungan RT dan juga RW. Strategi ini terbukti jitu memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran warga. Sebelumnya, pada Mei lalu, Disdukcapil Kota Magelang juga telah sukses mencapai 100% perekaman IKTP. Wali Kota Magelang, Damar Prastiono, mengapresiasi kerja keras jajarannya. Ia berharap penghargaan ini menjadi penyemangat agar pemerintah Kota Magelang terus menghadirkan layanan administrasi yang cepat, mudah, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih Salsa, Magelang FM Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya pendengar dari RTFM Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Terkait bus Trans Jateng ruas Magelang Temanggung siap beroperasi 2027 bersama Bima Prasetya.
6: Baik pendengar Berita Indonesia Live, bus Trans Jateng ruas Magelang Temanggung siap beroperasi 2027. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memantangkan rencana perluasan layanan angkutan massal Trans Jateng. Rencananya pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengoperasikan koridor Gelang Manggung yang menghubungkan wilayah Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Jateng Arief Jatmiko mengatakan Trans Jateng sudah beroperasi di 7 koridor dengan total armada 115 unit bus. Hal itu dikatakan saat ditemui di kantornya kemarin. Menurut Arief, ketujuh koridor tersebut berada di 4 wilayah pengembangan atau WP, yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Purwodadi, Gedung Sepur, Soloraya, Banyumas Raya, dan Purworejo Magelang. Arief menjelaskan komitmen pengembangan koridor ini telah dibangun sejak tahun lalu antara Gubernur Ahmad Lutfi bersama pemerintah kota dan pemerintah kota terkait. Persiapan-persiapan teknis termasuk sosialisasi awal baik kepada masyarakat maupun perusahaan di sepanjang koridor sudah mulai berjalan. Lebih lanjut, Arief menjelaskan sosialisasi mendalam dijadwalkan berlangsung pada awal 2027 mendatang. Sosialisasi ini untuk mematangkan kolaborasi serta pembagian peran antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dan provinsi maupun pengelola Trans Jateng. Guna menunjang operasional koridor Gelang Manggung, tentunya berencana untuk bisa mengoperasikan 14 armada untuk rute perjalanan saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Dengan demikian, titik asal dan tujuan perjalanan masyarakat dapat terlayani secara optimal tanpa mematikan moda transportasi lokal. Demikian Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Ya, terima kasih Bima Prasetya dari RTFM Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya pendengar dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, Dharma Wanita Persatuan atau DWP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo memadukan kampanye penggunaan transportasi umum dengan penguatan budaya literasi keluarga bersama Pelangi.
7: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Dharma Wanita Persatuan atau DWP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo memadukan kampanye penggunaan transportasi umum dengan penguatan budaya literasi keluarga dalam kegiatan yang digelar di kawasan Menjer belum lama ini. Sekitar 60 peserta memilih menggunakan angkutan kota atau angkot menuju lokasi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menghidupkan kembali transportasi umum di Wonosobo. Ketua DWP Setda Kabupaten Wonosobo Win Sulistianingsi Anda menjelaskan bahwa penggunaan angkot merupakan bentuk partisipasi organisasi dalam mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Wonosobo yang mendorong pemanfaatan transportasi umum. Menurutnya, kebiasaan sederhana tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif, mulai dari membantu meningkatkan pendapatan pengemudi hingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk kembali menggunakan angkutan umum. Setelah tiba di Telaga Menjer, kegiatan dilanjutkan dengan lomba mendongeng yang menjadi program bidang pendidikan DWP Setda. Kegiatan ini sekaligus mendukung program Waktu Bersama Ayah atau Wayah melalui pelibatan ayah dan anggota keluarga lainnya dalam membangun budaya membaca sejak dini. Win menyampaikan mendongeng menjadi salah satu cara efektif untuk mempererat hubungan orang tua dan anak sekaligus menanamkan nilai-nilai kehidupan. Ia menilai budaya literasi perlu dibangun dari lingkungan keluarga dengan kehadiran aktif ayah dan ibu agar anak tidak bergantung pada penggunaan gawai tanpa pendampingan. Respon positif juga datang dari para pengemudi angkot yang mengangkut rombongan. Salah seorang sopir mengaku kegiatan tersebut memberikan tambahan penghasilan sekaligus menunjukkan bahwa angkutan umum masih mendapat kepercayaan masyarakat. Ia berharap inisiatif serupa dapat lebih sering dilakukan. Melalui kegiatan ini, DWP Setda Wonosobo tidak hanya mengajak masyarakat membiasakan penggunaan transportasi umum, tetapi juga memperkuat peran keluarga dalam menumbuhkan minat baca anak. Kedua upaya tersebut diharapkan menjadi langkah sederhana yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan daerah. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, terima kasih Pelangi dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Saya Jorji Satrio yang bertugas bersama kerabat kerja Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo, selamat sore sahabat pendengar. Gimana kabar hari ini? Sehat ya? Ya, semoga kita selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas ya. Di hari Selasa, hari yang keempat di bulan Agustus 2026. Baik, senang banget saya Dani hari ini bisa membersamai Anda dalam program Manggun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh iya, sahabat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com. Dan tentunya dengan apa waktu yang masih kita punya sampai jam 4 nanti, saya Dani tunggu kebersamaan Anda yang hari ini punya aduan, punya aspirasi, ya, punya informasi-informasi bermanfaat. Silakan Anda bisa pinara di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Yuk, kita bareng-bareng tumbuhkan kepedulian kita kepada kota tercinta Magelang ya. Silakan sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik yang ada di kota Magelang ya. Silakan di acara Bangun Magelang ini, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di kota Magelang yang kita cintai ini ya. Dan tentunya semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
3: Ah enggak, bensin mahal tahu.
2: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
3: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
2: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
3: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
2: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
3: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
4: Dengan hemat listrik,
3: hidup jadi lebih baik.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Baik, sobat pendengar, masih dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Bangun Magelang, ya, bangun Magelang kita. Tentunya masih menunggu kebersamaan Anda di hari ini, hari Selasa, hari yang keempat di bulan Agustus 2026, ya. Sahabat pendengar, dalam rangka peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Kota Magelang, maka sebagai upaya untuk menumbuhkan jiwa patriotisme dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat akan arti pentingnya persatuan dan kesatuan, nasionalisme, karakter ideologi Pancasila, dan dalam hal ini maka diminta kepada seluruh instansi pemerintah, TNI, Polri, swasta, dan warga masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan di bulan Agustus. Yang pertama, mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh secara serentak di lingkungan masing-masing, terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 18 atau jam 6 petang, ya. Yang kedua, memasang dekorasi lampu hias, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya di setiap instansi dan kesatuan masing-masing dengan nuansa warna merah putih. Yang ketiga, melaksanakan kerja bakti massal atau gotong royong guna pembersihan dan penataan lingkungan sekitar, pengecatan pagar, tembok, gapura, terutama di sepanjang jalan protokol di wilayah Kota Magelang pada minggu pertama di bulan Agustus 2026. Baik, sahabat pendengar, yuk ikut bergabung dan sampaikan pendapat Anda, ya, atau aduan, aspirasi, informasi-informasi bermanfaat. Silakan Anda bergabung di acara Membangun Magelang kita. Anda bisa gabung lewat 366899 atau di 0882 135 135. Tentunya saya Dani tunggu sampai nanti jam 4 sore. Silakan. Punya aduan, punya aspirasi, punya masukan-masukan, atau bahkan mungkin juga punya informasi-informasi bermanfaat, dan ditunggu, ya, di Bangun Magelang kita dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Ayo menabung di Bank Magelang.
6: Ayo menabung di Bank Magelang.
5: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Saya Dani sampai jam 4 masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda yang hari ini khususnya warga kota Magelang. Anda punya aspirasi, Anda punya aduan, Anda punya informasi murmansi bermanfaat, silahkan ya. Kita tunggu melalui line telepon di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Baik, sahabat pendengar, penghargaan IKD Dukcapil Prima Award 2026 ya. Ya, pada Rakornas Dukcapil 2026 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 sampai 4 Agustus 2026, Dukcapil Kota Magelang memperoleh penghargaan IKD Dukcapil Prima Award peringkat 3 capaian aktivasi IKD atau identitas kependudukan digital. Tertinggi pada seluruh kabupaten kota di Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang diterima oleh Kepala Disdukcapil Kota Magelang RR Sri Mulatsih SEMSI. Upaya yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Kota Magelang sehingga memperoleh penghargaan ini adalah dengan upaya secara berkesinambungan melakukan layanan aktivasi IKD baik secara reguler di MPP dan kantor Disdukcapil juga melalui jemput bola ke lapangan ya SMA, SMK, MA, instansi, lembaga hingga tingkat RT RW yang bekerja sama dengan kelurahan. Penghargaan ini menjadi motivasi dan penyemangat agar Disdukcapil dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Disdukcapil sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, urusan administrasi kependudukan senantiasa berusaha memberikan yang terbaik bagi warga masyarakat. Baik, siapa pendengar? Silakan. Masih ada waktu kurang lebihnya 27 menit lagi sampai jam 4 sore. Saya Dani menunggu kebersamaan Anda di Bangun Magelang kita.

0: Permisi mbak.
1: Silakan pak, selamat datang di minimarket.
0: Iya mbak, ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya pak?
0: Ada beberapa ini mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau mbak.
1: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
0: Iya, bisa kan mbak?
1: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting, produk bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Magelang.
1: Infolayan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 21 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 36 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 14 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 26 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 14 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 111 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 4 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 55 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta ya. Ya, sahabat pendengar, tentunya buat Anda yang punya informasi-informasi seputaran Kota Magelang atau aduan atau aspirasi, silakan ya. Anda bisa bagikan lewat Bangun Magelang kita yang tentunya juga nanti akan kita teruskan ke aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Ya sahabat, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor ya, berkaitan dengan tindak lanjut dari OPD terkait periode Juli sampai Agustus 2026. Yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH menindaklanjuti laporan mengenai kebersihan lingkungan, pengaduan sampah, pemangkasan pohon, dan penanganan fasilitas umum. Yang kedua, Dinas PUPR menangani laporan jalan rusak, drainase, trotoar, dan penerangan yang menjadi wewenang OPD melalui survei lapangan dan penjadwalan perbaikan. Yang ketiga, Satpol PP menindaklanjuti aduan gangguan ketertiban umum, PKL, dan pelanggaran perda melalui patroli serta koordinasi lintas instansi. Yang keempat, Dinas Perhubungan menangani aduan mengenai rambu-rambu lalu lintas, parkir, dan fasilitas jalan sesuai dengan kewenangannya. Dan yang selanjutnya, yang kelima, Dinas Kesehatan menindaklanjuti pengaduan pelayanan kesehatan melalui koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit. Yang keenam, Disdukcapil menindaklanjuti pengaduan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan akta melalui pelayanan administrasi. Sementara yang ketujuh, Kecamatan, Kelurahan menyelesaikan pengaduan lingkungan administrasi wilayah dan memfasilitasi koordinasi dengan OPD teknis. Baik, sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang telah melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat pada tahun 2026 untuk meningkatkan kecepatan respon OPD hingga triwulan 2 tahun 2006 tercatat 398 laporan pengaduan yang terdiri dari Monggo Lapor 345 laporan, SP4M Lapor 38 laporan, Lapor Gubernur 14 laporan, di mana rata-rata waktu tidak lanjut sekitar 3 hari, menunjukkan supaya percepatan penanganan pengaduan oleh OPD. Dan selama Juli sampai Agustus 2026, tindak lanjut OPD difokuskan pada penanganan infrastruktur dan fasilitas umum, kebersihan lingkungan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, ketertiban umum, dan pelayanan administrasi kecamatan atau kelurahan. Pemerintah Kota Magelang juga terus memperkuat koordinasi antara OPD agar setiap aduan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan tepat sasaran dan transparan tentunya. Baik, itu tadi semua informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Dan tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita tentunya sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Ya sahabat pendengar, gak terasa ternyata kita sudah di penghujung acara ya. Dan terima kasih buat yang sudah pada gabung. Dan tentunya ingat ya, Anda bisa ikut bergabung ya di acara Bangun Magelang tentunya ya di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Yuk, terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi dari Anda. Jadi masukan, apresiasi, ya, aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami
ya, setiap suara yang masuk tentunya ini menjadi bagian penting dalam upaya bersama dalam membangun Kota Magelang yang lebih baik. Jangan lewatkan sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama, dan pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Dadi pamit undur dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Ayu L yang bakal siap menemani kebersamaan sahabat semua hingga purna nanti pukul 7 malam di program Sugeng Sonten Magelang FM. Dan saya siap menemani perjalanan Anda. Kita akan berbagi cerita, mendengarkan lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pulang kerja Anda ya, serta menghadirkan informasi ringan yang semoga membuat perjalanan Anda terasa lebih menyenangkan. Buat Anda yang hari ini melewati aktivitas yang padat, semoga perjalanan pulangnya lancar, aman, dan menjadi waktu terbaik untuk melepas penat sebelum berkumpul bersama keluarga tercinta ya. Dan jangan lupa, Anda juga bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di nomor 0882-135-135 atau melalui nomor telepon kami di 02-93-366-899. Bagaimana suasana perjalanan Anda di sore hari ini? Tentu banyak cerita. Anda sambil melepaskan lelah, bisa melihat kanan-kiri Anda, tapi tetap kudu hati-hati ya. Anda juga bisa kirim salam untuk orang yang Anda sayangi, request lagu favorit yang bisa menemani perjalanan Anda ya. Baiklah sahabat pendengar dimanapun Anda berada, mari kita awali perjalanan sore Anda di program Sugeng Sonten di sore hari ini dengan sebuah lagu pop Jawa ya. Oke, yang merequest lagu ingin semakin menghangatkan sorry bukan hangat lagi ya, lebih ke cooling down ya. Cooling down di sore hari ini setelah seharian Anda ngejalanin aktivitas. Hari ini hari Selasa 4 Agustus 2026. Banyak cerita di hari kedua pekan ini ya, dimana ini masih di awal bulan Agustus. Tentu euforia Agustus momen 81 tahun kemerdekaan Indonesia udah mulai riuh ya, mewarnai perjalanan bulan ini, baik itu di tempat aktivitas maupun di tempat tinggal Anda ya. Oke, tetap semangat, NKRI harga mati. Sampai pada pukul 7 malam, jangan lupa saya Ayu L yang bakal membersamai langkah Anda di program Sugeng Sonten Magelang FM. Biar ku cari jalan ku Nela Karisma yang bakal membuka perjumpaan kita di sore hari ini di Sugeng Sonten di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: aku lho bocahmu. Oke, masuk.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung.
3: Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

konten Magelang FM ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program ini. Oh ya, selamat sore buat Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, Bapak Muhammad Abdul Aziz, yang sore hari ini barangkali perjalanan kondor lagi jemput ibu ya Pak. Sehat selalu, bahagia selalu, dan berkah melimpah barokah. Juga selamat sore buat Pak Kabid KIP, Pak Prianta, yang sore hari ini barangkali lagi dalam perjalanan ya. Memang pulang bertemu dengan keluarga ini merupakan sesuatu yang selalu ditunggu. Bertemu dengan orang-orang yang disayangi, bertemu dengan orang-orang yang dikasihi, ini merupakan obat penawar lelah yang luar biasa ya. Sementara buat sahabat yang sore hari ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitas, rutinitas, tetap semangat, jangan kasih kendor lah ya. Oke, okay. Halo Mas Dimas di Ngabla ya, terima kasih buat Mas Dimas, thank you. Kokai, kali ini saya bakal sapa dulu Mbak Murni di Sorobayan Tegal Rejo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng sonten Mbak Ayu. Sugeng sonten, semoga kabarnya sehat selalu. Request lagu Jogja Istimewa. Salamnya buat Busa 2, Bu Endang Wayu, Bunda Riono, Bu Tuti, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Mbak Erna Dwi, Mama Vega, Mbak Neni, serta semua guru merahati. Makasih ya Mbak, mas siaran sampai selesai. Dan salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, Allahumma amin. Pak Herman, Tidar Utara, Sugeng Sonten, Magelang FM, Sugeng Sonten. Request lagunya gini yo. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royato di Demak, Pak Tarmono, Mama Vega, Bu Riono, Bu Neni, Bu Endang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar radio Magelang FM. Buat penyiarnya metugas gitu ya. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Oke, okay. Sementara selamat sore juga buat Bu Endang Wahyu. Selamat ulang tahun Bu Endang. Semoga di usia yang kesekian, Bu Endang selalu diberikan umur panjang yang sehat, berkah melimpah, barokah, dikabulkan doa dan harapannya ya. Salam buat Bapak juga ya, Pak Endang gitu ya. Okay. Kalau tadi saya hadirkan lagu dari Nila Karisma ya, sebuah lagu yang bakal saya hadirkan pada sore hari ini buat sahabat yang sore hari ini barangkali sedang menikmati perjalanan, bukan sekedar perjalanan pulang ya, perjalanan hidup. Karena perjalanan hidup setiap orang itu berbeda-beda. Masalah setiap orang itu beda-beda juga versinya. Meskipun setiap orang dibebani setiap ujian masalah, tapi dengan versi yang berbeda juga ya. Jadi Anda sebaiknya tidak perlu membandingkan kehidupan diri Anda sendiri dengan kehidupan diri orang lain. Jadikan setiap pengalaman itu, setiap masalah itu menjadi pelajaran yang paling baik untuk kita sendiri ya. Karena terkadang jalan yang paling sulit itu justru mengantarkan kita ke tujuan yang paling indah. Artinya sabar, sabar, legowo gitu ya. Oke, okay, sementara selamat sore juga buat Bu Riona di Dudan. Sugeng sonten Mbak Ayu L. Bu Riona di Dudan request lagu Kalung Emas dari Dikem. Salamnya buat Pak Untung, Pak Tarstio, Pak Arianto, Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarmono, Pak Rimbang, yang di Poyono, Lembayung Sutra, dan semuanya. Buat Mbak Ayu L, metugas sehat lancar, semangat sukses, lancar rezekinya, amin, Allahumma amin. Amin, amin, amin. Udah yang sama untuk Buriono ya. Pokoknya ibu tunggu lagunya. Okay. Weton paing ujung hidupnya berat banget. Ditimbang kali ya Mas Tole. Yang phone live nanti di session kedua saya sapa Anda di 366899. Saleho buat sahabat semua dan tepung kanji. Selalu saya hadirkan di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Pak.
1: Ambruk aku mentem aku. Mentem iki sapa iki nek mentem iki? Mentem iki.
0: Mentem mau mentem gadung.
2: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
3: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
2: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
3: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
2: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
3: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
2: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
4: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
5: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah, yeay.
6: Dia mau kemana? Pulang.
5: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
6: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sayang, sayang, Miki tak paling HP?

0: utawa keterlambatan bicara.
1: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Sugeng Santan. Sugeng Santan. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM sampai purna pukul 19. Saya setia tetap hadir membersamai sahabat semua ya. Yuk, yang mau berbalas pantun dengan saya tunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882 1035 1035, atau melalui nomor telepon di 0293 366 8999 ya. Yang mau berbalas pantun dengan saya ditunggu banget ya. Pantunnya dua baris gitu ya. Yang lagi patah hati, ini kayaknya pas banget momen ini ya. Patah hati itu jangan terlalu dipikirin, dibawa ke suasana hati, buat enjoy saja, biar tetap setia. Biar tetap setia. Bukan maksudnya biar tetap bahagia, nggak ada sih namanya patah hati setia. Patah hati engkau tinggal pergi, janji manis seperti titik-titik aja deh. Terima kasih juga buat sahabat pendengar yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM ini. Banyak sekali yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua. Okay, saya bakal sapa dulu siapa nih? Teo ya. Teo di mana di kau? Teo di Magelang yang pasti ya. Request lagu Kirang. Kirang apa? Kirang Saon. Ditunggu lagunya, salam buat Mbak Anora. Aduh, ini Kirang dari siapa Teo? Lagunya yang baru-baru aja ya. Dari siapa sih lagunya? Tadi yang request lagu gini yo ya. Siapa Pak Herman ya? Pak Herman Tidar Utara ya, dari Gilga Sahid featuring Happy Asmara. Gini yo, juga buat sahabat pendengar semuanya yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM. Okay, yang mau curcol boleh banget, tapi gak usah panjang-panjang, singkat. Yang mau kirim pantun dua baris, yang lagi patah hati, mendingan patah hati itu diungkapkan, jangan dipendam ya. Nanti kalau terlalu dipendam jadi bisulan, ya gak sih? Buat sahabat semua yang selalu setia, yuk tetap saya tunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882 1035 1035 atau by phone di 0293 366 8999.

0: Arisau.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
5: Dia mau kemana? Pulang.
4: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
5: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
5: Nah, iya tuh. Korupsi waktu.
6: Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu.
5: Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak?
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

kasih buat sobat semuanya selalu setia dengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Okay. Kali ini saya bakal hadirkan sebuah berita di mana Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri mencatat jumlah penduduk Indonesia telah menyentuh 290.125.073 jiwa per 30 Juni 2026, di mana jumlah penduduk Indonesia ini luar biasa ya, per semester 1 2026. Teguh yang merupakan rekor Teguh Setia Budi merupakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan pada Rakornas Dukcapil, dan ia merilis data kependudukan semester 1 2026, di mana Teguh mencatat rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia ini sebanyak 1,7 juta jiwa per semesternya. Ia menjelaskan angka-angka itu didapatkan dari angka kelahiran bersih dikurangi dengan angka kematian penduduk. Dan inilah trennya pada saat Juni 290,1 jiwa, pada semester 2 288,3 ya. Dan Teguh juga menyampaikan dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia itu, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki ternyata lebih banyak dibandingkan perempuan. Ia menjabarkan populasi laki-laki sebanyak 146.402.289 jiwa, sedangkan perempuan di angka 143.722.784 jiwa. Di mana Teguh mengatakan Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia, dengan total penduduknya mencatat 52.211.020 jiwa. Disusul Jawa Timur dengan posisi kedua dengan jumlah penduduk 42.226.212 jiwa. Sementara Provinsi Papua Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni sebanyak 588.491 jiwa. Oke, Didi Kempot yang bakal saya hadirkan lewat lagu Kalung Emas. Tadi yang request Buriani Didudan ya. Juga buat sahabat pendengar semuanya selalu setia barengan saya Ayu Al di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik,
4: hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 6 Agustus, tepat tahun 1672, Gunung Merapi meletus dengan dahsyat. Letusannya begitu hebat, seperti tertulis dalam babat tanah Jawi. Kala itu berbarengan dengan meletusnya Merapi, suaranya menggelegar menakutkan. Batu-batu besar beradu beterbangan bercampur api. Saat itu kejadiannya seperti hujan batu. Lahar yang keluar mengalir dengan kencang ke sungai. Akibat Merapi meletus, banyak desa yang terkubur serta hancur. Tak kurang 3.000 orang menjadi korban. Saat Merapi meletus, langit di atas kerajaan Mataram Islam gelap gulita selama 24 jam. Rakyat Mataram ketakutan, terkena terjangan lahar panas dan hujan abu. Hingga tahun-tahun berikutnya, Gunung Merapi masih sering meletus. Hal ini dikarenakan Merapi merupakan gunung api yang masih aktif. Walau Merapi sering murka, namun hingga kini wilayah sekitar Merapi masih dihuni warga. Mereka yang tinggal di sekitar Merapi yakin bahwa Merapi bukanlah ancaman tetapi penghidupan. Oleh sebab itu warga enggan mengungsi jauh-jauh dari Merapi. Mereka masih percaya jika Merapi masih memberikan kesuburan kepada tanah-tanah di sekitarnya. Dan tentu suburnya tanah adalah ladang penghidupan bagi masyarakat. Insan Edukasi, datangnya bencana senantiasa memiliki makna dan hikmah. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut. Selain bagian dari ujian manusia, bencana juga merupakan simbol peringatan Tuhan kepada insan di dunia, agar kita sebagai manusia lebih arif dan bijak dalam bersanding dengan alam raya ini.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu setia bersamai sahabat semua di program ini enggak pernah pukul 19 ya. Bu Endang Wahyu, selamat sore, selamat ulang tahun ya buat Bu Endang Wahyu sekali lagi. Semoga selalu dilimpahkan panjang umur yang sehat, kebahagiaan bersama keluarga tercinta, berkah melimpah, barokah segera dikabulkan doa dan harapannya ya. Assalamualaikum Wahyu Alas Sugeng Santan, Bu Endang Wahyu di Perum Korpri merequest lagu Jambu Alas. Jambu Alasnya tadi udah dihadirkan Bu Endang. Salam buat semuanya teman-teman di Guru Merati. Selamat petang dan selamat mendengarkan acara di Radio Magelang FM. Salam untuk Mama Vega, Bu Sadua, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, Pak Prianto, Pak Herman, Bu Rati, Mbak Susi, Bu Eti Jambewangi, dan Pak Royanto di Demak. Untuk Mbak Yuel, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Oke, okay, terima kasih. Udah pulang kah Bu Endang? Oke, okay. Oh ganti liwung. Wah, liwung sama siapa? Sama si Bapak ya. Ganti liwung. Wah, lewong sama siapa ini? Sama Bapak dong gitu ya. Buat sahabat pendengar semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Sugeng Santan Magelang FM. Dan oke, okay, semua lagu koleksi Saristi dengan lewong udah di request Bu Endang Wahyu di Perum Korper ini sebagai hadiah ulang tahun ya. Yang lagi lewong sama Bapak gitu ya. Buat sahabat semua yang selalu setia, yuk jangan kemana-mana, tetap AYUL di program ini sampai purna pukul 19 ya. Dan jangan lupa sahabat pendengar, jam 17.39 nanti kita bakal ikuti saat adzan maghrib untuk Magelang dan sekitarnya AYUL di program Sugeng Santan Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Mutiara Iman.
1: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat petang menjelang malam ya. Kembali saya hadir setelah kita bareng-bareng menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Berasa tenang, damai ketika kita sudah menjalankan. Baik, selamat malam Pak Estu Sugeng Dalu. Sukses selalu, berkah melimpah selalu ya Pak Estu. Bahagia selalu ini. Ya, kita satukan sore hari ini, menjelang malam hari ini, dengan sebuah kalimat sakti yang berbalut dengan doa. Doa ini menguatkan jiwa kita, karena dalam doa ini merupakan sumber segala kekuatan di dunia ini. Baik, Ayu El yang masih terus membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM, dan masih banyak warta yang bakal saya hadirkan untuk sahabat semuanya sampai purna pukul 19 ya. Yang pingin sharing, pingin curcol, boleh, gak usah panjang, cukup singkat ya. Yang mau berbagi cerita juga boleh banget ya. Oke, sahabat pendengar, di saat menjelang petang hari ini saya hadirkan sebuah informasi di mana fenomena El Nino yang makin kuat dan berpotensi memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa ibarat menyiram bensin ke planet yang sudah terbakar. Dan ini membawa dunia ke wilayah yang belum pernah terjamah sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dan Antonio menyampaikan 2 bulan lalu memperingatkan bahwa El Nino sudah di ambang pintu, sementara sekarang ini sudah masuk ke dalam rumah dan ini menaikkan suhunya katanya. Pola cuaca El Nino ini mengangkatkan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Hal ini memicu perubahan angin, tekanan udara, dan pola curah hujan di seluruh dunia, serta membuat suhu global secara keseluruhan menjadi lebih panas. Perubahan iklim akibat ulah manusia pun dapat memperparah dampak El Nino, karena lautan dan udara yang makin panas menyediakan energi, serta kelembapan berlebihan yang memicu cuaca ekstrim seperti gelombang panas dan curah hujan sangat tinggi. Nah, Guterres juga menyampaikan bahwa ketika melewati musim panas dengan cuaca yang sangat ekstrim, rekor gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini berakibat bahwa kebakaran hutan mengerikan melalap Spanyol, Perancis, dan wilayah lainnya, seperti ribuan nyawa melayang akibat kondisi yang sangat menyengat. Namun, menurut data ilmiah terbaru, ini semua barulah pemanasan katanya, di mana ia menyampaikan bahwa suhu air di Samudra Pasifik yang memicu El Nino ini belum pernah sepanas ini di awal musim. Perakiran terbaru dari Organisasi Meteorologi Dunia WMO menemukan bahwa suhu permukaan laut saat ini rata-rata 3 derajat Celsius lebih tinggi dari biasanya. Prediksi WMO menunjukkan bahwa hingga bulan Oktober mendatang, hampir seluruh wilayah daratan di bumi diperkirakan memiliki suhu yang lebih panas dari biasanya. Okay. Ayo kalian selalu setia bersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Saya bakal jumpai dulu dari Pak Supardi di Karanggading. Salam buat Wiloso di Mayeman, sore salam sehat buat keluargamu. Lagunya apa aja pokoknya goyang metugas Mbak, semoga sehat-sehat selalu, amin. Kapan dolang nenggonku Kang Mas, Karanggading Selatan? Oh, Kang Mas Wiloso katanya ya. Bunda Erna, Bunda Erna di mana nih? Sugeng Sonten, cenderungan kali Mbak Ayu L dari Magelang, Bunda Erna 242 dari absen buat Mbak Yani, Mbak Supai, Pak Supai, Babi Galo, Maharani Bunga, Pak Ugi, Mas Arsa Jakarta, Ayu Nabila, spesial ke Gempa Soleh saja. Request Sumanding, Arya Gale, makasih Mbak Ayu L, sampun diwaos, kapiarsa tembangi pun siap. Matur nuwun buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya. Firazara featuring Brodin kali ini bakal hadir tak tunggu balimu. Yuk nerong bali-bali ditunggu ya. Yuk kita goyang bersama Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Itu mana ada yang bisa hilang?
1: Halo, Dedek. Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
6: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
7: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
6: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
7: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
6: Loh, program apa itu, Pak?
7: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
8: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
4: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati.

kasih buat sahabat semuanya yang selalu setia barengan saya Ayu El tentunya di program Sugeng Sonten Magelang FM gitu ya. Apa kabar Anda yang malam hari ini baru aja sampai rumah ya setelah seharian Anda dipadatkan dengan segala aktivitas Anda. Semoga malam hari ini bisa mencharge tenaga Anda sehingga besok pagi hari Rabu Anda kembali bisa menjalankan aktivitas dengan semangat yang luar biasa ya. Oh ya, sahabat pendengar, sebuah berita dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih di tengah potensi kekalahan dalam pemilu Israel. Pertemuan yang berlangsung di ruang oval ini merupakan momen tatap muka pertama bagi kedua pemimpin sejak dimulainya aksi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Meskipun kedua belah pihak menyatakan bahwa diskusi berjalan secara positif, agenda kunjungan ini juga dinilai sebagai langkah strategis Netanyahu untuk menggalang dukungan politik dari Trump. Oke, kita simak bersama ya, siapa gerangan yang bakal memimpin Israel. Apakah masih Netanyahu bertahan atau mungkin diganti ya? Oke, yang mau berbalas pantun boleh banget nih. Saya tunggu pantun patah hati Anda biar semakin menyala gitu ya. Blewa mangga Srikaya, hai, aku sudah tidak percaya. Waduh, ini yang mentari pagi bikin silau, patah hati bikin galau. Makan kencur pagi-pagi hati hancur karena dibohongi. Aduh, ini koknya wadidaw gitu ya. Buat sahabat pendengar semuanya selalu setia, pas banget lagunya. Kalau tadi patah hati menyala, kali ini sebuah lagu yang bakal saya hadirkan ada NDX Aga yang mau asik-asikan barengan Ayu. Masih ada sekitar waktu 30 menit lagi Ayu membersamai sahabat di program Sugeng Sonten Magelang FM yang suka banget sama koleksi NDX Aga. Saya hadirkan buat sahabat semua Ditinggal Rabi hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Stay with me, Ayu El, di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
2: Oh, alah, bune. Nek anak nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Alah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

setiap orang itu merasakan hal tersebut karena hidup itu up and down. Kadang sedih, kadang bahagia. Nah, kalau bahagia juga jangan terlalu berlebihan. Kalau sedih, jangan terlalu didramatisir ya. Ada hari-hari ketika kita terlihat baik-baik saja, tersenyum, berbicara seperti biasa, bahkan tertawa bersama orang-orang di sekitar kita. Namun tidak banyak yang tahu bahwa setiap senyum itu hanyalah cara untuk menyembunyikan luka ya, yang tak pernah benar-benar sembuh ya. Kesedihan yang tidak selalu datang dengan air mata, kadang ya hadir dalam diam, dalam malam-malam yang terasa begitu panjang, saat pikiran dipenuhi pertanyaan yang tak pernah menemukan jawaban. Dan rasanya ini seperti berjalan sendirian di tengah keramaian ya, dikelilingi banyak orang, tetapi merasa hampa. Dan pernahkah Anda percaya bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya? Kalau aku percaya ya. Namun ternyata waktu hanya bisa mengajarkan bagaimana cara hidup berdampingan dengan rasa kehilangan. Luka itu mungkin tidak lagi berdarah, tetapi bekasnya akan selalu mengingatkan bahwa pernah ada seseorang atau sesuatu yang pernah begitu berarti ya. Meski begitu, kita belajar tentang satu hal. Kesedihan itu bukan menjadi suatu kelemahan. Kesedihan adalah bukti bahwa kita pernah mencintai, pernah berharap, dan pernah memberikan hati dengan tulus. Dan walaupun hari ini terasa berat, kita percaya ada saat langkah ini kembali akan menemukan arah. Sampai hari itu tiba, hidup tetap berjalan, meski perlahan. Karena di balik malam yang paling gelap, selalu ada pagi yang menunggu akan datang. Oke, Raja Gombal nih. Kalau malam membeli manggis, jangan lupa juga beli petis. Kata siapa suka bikin nangis cowok kumis tipis, ini itu romantis, cele. Masuk nih ya. Ayu Adine, Kak Wahyu Andrianto, dan sahabat pendengar semuanya selalu setia dengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM. Yang masih tinggal 15 menit lagi, saya membersamai sahabat semua di program ini. Ada Ayang-Ayang di Kansal Indri yang saya hadirkan untuk sahabat semua yang tengah menikmati malam. Semoga malam Anda selalu mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

0: Ya, bikin lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Sugeng Santen. Baik sahabat pendengar, tak berasa kebersamaan kita pada kesempatan kali ini harus berakhir ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan, berbagi cerita dan menemani perjalanan siang hari ini. Perjalanan siaran kita dari sore hingga malam hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang telah mengalun, informasi yang telah kita bagikan dan obrolan sederhana kita bisa menjadi teman untuk menghangatkan rasa kita. Kini saatnya kita beristirahat sejenak dari segala kesibukan. Semoga menjelang malam ini membawa ketenangan, menghadirkan rasa syukur dan memberi ruang untuk mempersiapkan langkah yang lebih baik di esok hari. Saya Ayu El pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan buat sahabat yang masih dalam perjalanan, dan selamat beraktivitas buat Anda yang malam hari ini belum kelar segala rutinitas dan aktivitas Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih semuanya. Saya Ayu El undur diri. Sahabat, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam hangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian kawula Vita. Wonten ing dalu menika gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Monggo, monggo kula aturi pinarak nyawiji sinarengan. Midhangetaken sekar-sekar campur sari dumugi tabuh sedasa sak mangke nggih kawula tenggo kawigatosanipun. Mios WhatsApp 0882 135 135. Utawi panjenengan waget saged ngebel mawon mangke nggih wonten 366 800. Sampun diwiwiti Bali rujuk campur sari kali kena godo saking Nurhana sak menika jenang kula. Monggo dipun laras kemawon nggih sinambi ngeteh utawi nas kitel napa mawon. Saking 103 koma Gangsal Magelang FM kalian kawula Vita wonten kiran gaduh-gaduh campur sari Magelangan.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
7: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
8: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
7: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Gangsal. Menika Mbak Nikenje kanthi sekar nemen. Sugeng midhangetaken kemawon sahabat pendengar. Sugeng dalu Mama Vega yang diponje. Mangke pepanggihan melih. Amargi panjenengan sami kula ajak nyimak malih nggih. Menika wonten berita jateng dalam berita. Sesaat lagi stay tune hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, BPBD Batang gandeng Rapi edukasi perangkat desa optimalkan pemanfaatan HT. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan temukan sampah rumah tangga sumbat irigasi Bendung Selingan. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batang menggandeng Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI menggelar pelatihan pemanfaatan radio komunikasi atau handy talkie atau HT bagi unsur perangkat desa. Pelatihan tersebut sebagai optimalisasi pemanfaatan perangkat komunikasi untuk menunjang kemudahan akses informasi, terutama di wilayah yang tak tersentuh sinyal atau jaringan. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Batang menggandeng Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI menggelar pelatihan pemanfaatan radio komunikasi atau handy talkie HT bagi unsur perangkat desa. Pelatihan tersebut sebagai optimalisasi pemanfaatan perangkat komunikasi untuk menunjang kemudahan akses informasi terutama di wilayah yang tak tersentuh sinyal atau jaringan. Kepala Pelaksana BPBD Batang, Wawan Nurdiansyah, memandang penting pelatihan tersebut terutama saat terjadi peristiwa kebencanaan di wilayah rawan yang seringkali sulit dijangkau sinyal jaringan telekomunikasi.
2: Kita lihat perkembangannya bahwa setelah mereka punya HT ini ada mungkin kelemahan bahwa bagaimana mengoperasikannya di frekuensi berapa, sehingga hari ini kita juga datangkan dari RAPI supaya nanti teman-teman ini disettingkan semua, kita latihan praktek, harapannya nanti HT ini bisa berfungsi dengan sesuai. Ya minimal untuk kita tadi selalu menginformasikan situasi wilayah, terutama kalau keringan ini kan berarti apakah ada wilayah-wilayah di desa ini yang sudah mulai terkena dampak dari kemarau.
1: Pengurus RAPI Batang Pandu Wicaksono menerangkan beberapa langkah pemanfaatan radio komunikasi atau lebih dikenal dengan nama handy talkie untuk memudahkan perangkat desa menginformasikan kondisi terkini apabila di wilayahnya terdampak suatu bencana.
3: Apabila dalam kebencanaan, biasanya itu dalam suasana bencana itu sinyal juga biasanya ada masalah. Artinya suasana ekstraordinari, perangkat radio inilah yang bisa merupakan salah satu solusi. Daerah-daerah yang belum tertutup secara rapat, misalnya di daerah yang pegunungan, khususnya di daerah selatan, itu memang di sana sinyalnya tidak merata. Jadi yang paling banyak seperti hanya orang hilang. Itu biasanya komunikasi modern sahabat ini nggak bisa apa-apa di lokasi hilangnya. Radio merupakan salah satu solusinya.
1: Pelatihan ini mengedepankan praktik langsung agar perangkat desa memahami penggunaan handy talkie, agar ke depan seluruh perangkat desa mampu mengoptimalkan perangkat telekomunikasi tersebut untuk kebencanaan.
0: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinpertan Kabupaten Purbalingga mengimbau masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke saluran irigasi pertanian dan sungai. Sebab penumpukan sampah, terutama sampah rumah tangga, dinilai semakin memprihatinkan dan mulai mengganggu pasokan air bagi lahan pertanian. Selengkapnya, Fitri Hasanah melaporkan.
4: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga mengimbau masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke saluran irigasi pertanian dan sungai. Sebab penumpukan sampah, terutama sampah rumah tangga, dinilai semakin memprihatinkan dan mulai mengganggu pasokan air bagi lahan pertanian. Kepala Bidang Prasarana dan SDM Pertanian pada Dinas Pertanian Pangan Perikanan, Budi Prayitno, mengatakan berdasarkan pemantauan yang dilakukan sejak April hingga Juli, timbunan sampah di saluran irigasi terus terjadi setiap hari sehingga berdampak langsung pada distribusi air dari Bendung Selinga. Budi menjelaskan meskipun debit air yang dibuka dari Bendung Selinga mencapai 10 meter kubik per menit, aliran air yang sampai ke lahan pertanian berkurang hingga 5% akibat tersumbat sampah. Padahal keberadaan Bendung Selinga memegang peranan penting bagi sektor pertanian di beberapa kecamatan di Purbalingga, yakni irigasi Selinga Timur mengairi lahan sawah di wilayah kecamatan Kaligondang, sebagian Kecobong, Bukateja hingga Kemangkon. Kemudian irigasi Selinga Barat mengaliri wilayah kecamatan Purbalingga, Kalimana hingga memberi suplai air ke kecamatan Kemangkon. Dijelaskan Budi, untuk menjaga kelancaran arus air, Dinas Pertanian Pangan Perikanan bersama masyarakat dan kelompok tani rutin melakukan pembersihan. Selain itu, 10 petugas operasional di Bendung Selinga setiap hari kerja membersihkan saluran yang tersumbat sampah.
5: Setelah kita monitor selama dari bulan April sampai dengan hari ini, sampah yang ada di saluran irigasi maupun di sungai yang akhirnya juga masuk ke irigasi itu sudah sangat memprihatinkan kondisinya, terutama dari sampah rumah tangga. Air lagi kurang, sudah ada saluran irigasi, tapi kan akhirnya debitnya yang kurang maksimal, gitu. Sangat disayangkan sekali lah untuk kondisi sampah yang masuk ke saluran irigasi. Kami mengimbau pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Purbalingga nggih, karena ini sampah tidak hanya masuk ke Selinga tapi ke seluruh saluran irigasi yang ada di Kabupaten Purbalingga.
4: Budi menambahkan, menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga meminta kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga, agar tidak lagi menjadikan sungai dan saluran irigasi sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Budi berharap desa-desa dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah agar timbunan sampah tidak merugikan suplai air ke lahan sawah para petani. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan fasilitas umum di 5 kawasan perumahan telah memenuhi standar kelayakan. Indah Anjani melaporkan untuk Anda.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan fasilitas umum di 5 kawasan perumahan telah memenuhi standar kelayakan. Hal itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan prasarana, sarana, dan utilitas umum PSU pada Selasa 21 Juli 2026. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari proses sebelum PSU diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kabupaten Sragen. Fasilitas yang diperiksa meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, taman, area bermain anak, sarana olahraga, hingga sempadan. 5 perumahan yang menjadi objek pemeriksaan, yakni Abi Tanjung Residence di Kelurahan Ngorok, Kecamatan Sragen, Grand Sarina Kroyo, dan Casa Primera Kroyo di Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, serta Rimbun Sejahtera dan Teduh Pesona di Desa Sapuro, Kecamatan Karangmalang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap kawasan perumahan telah menyediakan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan fasilitas publik menjadi unsur penting dalam mewujudkan lingkungan hunian yang aman, nyaman, dan berkualitas. Bupati menyampaikan bahwa secara umum fasilitas publik di 5 perumahan tersebut telah tersedia dengan baik. Pihaknya juga mengapresiasi para pengembang yang telah memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas umum sesuai ketentuan. Selain itu, masyarakat yang berencana membeli rumah dihimbau untuk memperhatikan kelengkapan fasilitas umum sebagai salah satu pertimbangan sebelum memilih hunian.
7: Hari ini kami melakukan pengecekan atas pembangunan perumahan di Kabupaten Sragen. Ada 5 perumahan yang kita cek untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar pengaturan terkait dengan pembangunan perumahan. Kita cek fasilitas-fasilitas publiknya, mulai dari taman, jalan, sampai dengan sanitasinya. Nah, alhamdulillah secara umum fasilitas-fasilitas itu tersedia dengan baik, dan kita juga tanyakan langsung pada penghuni dari perumahan-perumahan itu bahwa pengembang sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Ucapan terima kasih pada seluruh pengembang yang telah menunaikan kewajiban pemenuhan fasilitas-fasilitas publik. Nah, bagi warga Sragen yang ingin membeli rumah di perumahan, untuk memastikan dicek fasilitas-fasilitas publik dari pengembang itu, mulai dari jalan, taman, dan drainase, sehingga merasa nyaman tinggal di perumahan.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang Disperkimtaru Kabupaten Sragen, Aris Wahyudi STMSI menyatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh PSU di 5 perumahan tersebut secara umum telah memenuhi standar kelayakan dan kemanfaatan. Meski demikian, para pengembang diharapkan terus meningkatkan kualitas fasilitas umum agar pada saat proses serah terima kepada pemerintah daerah, seluruh persyaratan dapat dipenuhi secara optimal. Pihaknya menambahkan, fasilitas yang ada pada dasarnya sudah dapat diterima dan diharapkan kualitasnya terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
8: Hari ini kami sudah menyelesaikan pemeriksaan penyesuaian PSU di Kabupaten Sragen. Dari hasil tersebut, secara umum bahwa PSU di perumahan-perumahan tersebut sudah sesuai dengan standar. Artinya dari sisi setan sudah sesuai dengan standar. Kesehatan yang awal, sisi kelayakan juga sudah sesuai, terus kemanfaatan insya Allah bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Terus dari perumahan-perumahan itu, sebagai catatan untuk kedepannya, ya, kami harapkan untuk lebih meningkatkan PSU-nya. Maksud kami, pada saat kami menerima pemeriksaan untuk penyerahan PSU-nya sudah siap 100%. Kelima perumahan yang kita lihat tadi, semuanya sudah bisa kita terima, dan mudah-mudahan itu bisa dipertahankan, syukur-syukur untuk ditingkatkan.
6: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemerintah Kabupaten Sragen terus mengantisipasi potensi kekeringan yang kembali terjadi pada musim kemarau tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Indah Anjani.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mengantisipasi potensi kekeringan yang kembali terjadi pada musim kemarau tahun 2026. Meski demikian, hingga saat ini penanganan krisis air bersih masih mengandalkan distribusi atau dropping air kepada warga di wilayah terdampak. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, pemerintah daerah telah menetapkan dan memetakan kawasan rawan kekeringan sebagai langkah kesiapsiagaan. Menurutnya, kekeringan merupakan bencana yang dapat diprediksi, sehingga upaya antisipasi dapat dilakukan lebih awal. Data rinci mengenai wilayah rawan kekeringan telah disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen. Untuk mendukung penanganan bencana, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan dana tidak terduga sekitar 10 miliar rupiah pada tahun 2026. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Bupati menjelaskan, laporan kekeringan dari sejumlah desa sudah mulai diterima dan langsung ditindaklanjuti oleh BPBD melalui distribusi air bersih. Menurutnya, hingga saat ini, kebutuhan air masyarakat masih dapat dipenuhi melalui mekanisme tersebut. Meski kondisi masih terkendali, Bupati Sragen mengakui pemerintah daerah belum memiliki solusi permanen untuk mengatasi persoalan kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau. Karena itu, Pemkab Sragen juga membuka kesempatan bagi masyarakat, dunia usaha, maupun berbagai pihak lainnya untuk turut berpartisipasi dalam membantu penyaluran air bersih kepada warga yang membutuhkan.
3: Kabupaten Sragen sudah menetapkan daerah-daerah rawan kebencanaan. Salah satunya adalah kebencanaan terkait dengan kekeringan. Nah, nanti detail katanya bisa ditanya ke BPBD itu. Itu sebagai wujud kesiapsiagaan kita yang sifatnya prediktif bahwa kekeringan itu adalah sesuatu yang kemungkinan besar terjadi sehingga kita akan mengantisipasi. Nanti kita harus kita pikirkan karena itu kan persoalan yang real. Artinya bisa terprediksi sehingga rencananya bisa dibuat lebih matang untuk memastikan tidak terjadi kekeringan. Lalu yang kedua, kita ada dana cadangan untuk pengentasan kebencanaan itu sekitar 10 miliar itu untuk keseluruhan. Jadi uang inilah yang akan didaya gunakan untuk mengatasi kebencanaan termasuk salah satunya adalah kekeringan dengan melalui suplai seluruh air bersih. Yang ketiga, sejauh ini dari laporan kekeringan di beberapa desa yang sudah ada itu sudah langsung bisa ditangani oleh BPBD. Jadi pemerintah masih mampu untuk mengelolanya, menghandlenya, tapi bukan berarti kita menutup partisipasi masyarakat. Kalau ada masyarakat ingin berpartisipasi tentu dipersilahkan. Tapi sejauh ini pemerintah Kabupaten Sragen masih mampu untuk menghandle problem kekeringan di Kabupaten Sragen.
2: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan SD Negeri Tanggirejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan yang mengalami kerusakan bangunan akan memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sadimin mengatakan, kepastian tersebut diperoleh setelah Pemprov Jateng berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Provinsi Jawa Tengah. Dia menjelaskan peninjauan dilakukan atas arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk memastikan kondisi sekolah yang mengalami kerusakan akibat faktor usia bangunan dan serangan rayap. Menurut Sadimin, setelah perjanjian kerjasama ditandatangani, dana bantuan ditargetkan cair pada Agustus 2026, sehingga perbaikan 5 ruang kelas yang rusak dapat segera dilaksanakan. Selama proses perbaikan berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang kelas yang masih dinilai aman. Selain memastikan percepatan revitalisasi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan sebesar 50 juta rupiah kepada SD Negeri Tanggirejo sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan sementara di sekolah tersebut. Buah asli dan menjadi ciri khas Kabupaten Wonosobo, karika kembali mengukir prestasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Seperti apa informasi lengkapnya berikut bersama Pelangi Karisma Kristi.
4: Produk olahan karika yang selama puluhan tahun telah menjadi identitas kuliner sekaligus buah tangan khas Wonosobo kembali mengukir prestasi di Provinsi Jawa Tengah. Melalui CV Gemilang Kencana dengan produk unggulannya Karika Gemilang, Kabupaten Wonosobo berhasil meraih juara 2 penghargaan industri hijau Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 kategori industri kecil dengan transformasi industri hijau terbaik. Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Jawa Tengah bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, serta CEO Institute of Essential Services Reform atau IESR dalam ajang Jateng Green Industrial Summit 2026 yang digelar di Grand Candi Hotel Semarang pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian Nurianto menyampaikan prestasi CV Gemilang Kencana sebagai Wakil Kabupaten Wonosobo merupakan pengakuan bahwa industri kecil daerah mampu bertransformasi menuju industri yang lebih efisien, inovatif, dan ramah lingkungan. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, keberhasilan tersebut dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan Wonosobo sebagai pusat agrobisnis dan pariwisata terkemuka di Jawa Tengah. Dalam visi itu, penguatan industri pengolahan berbasis komoditas lokal menjadi salah satu pilar penting untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Direktur CV Gemilang Kencana Alfa Gemilang mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari perjalanan panjang perusahaan dalam membangun industri karika yang tidak hanya berorientasi pada kualitas produk, tetapi juga berkelanjutan lingkungan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, karika bukan sekedar produk olahan, tetapi juga identitas Kabupaten Wonosobo. Maka dari itu, pihaknya berkomitmen membangun ekosistem dari hulu hingga hilir. Satu langkah nyata menurutnya akan dilakukan, yakni mengembangkan kebun belajar karika secara mandiri di lahan sekitar 3.000 meter persegi di Kalilembu, Kecamatan Kejajar. Kebun ini menjadi ruang edukasi, konservasi sekaligus pembangunan budidaya karika agar tanaman khas Wonosobo ini tetap lestari dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
1: Tiga calon lokasi pembangunan sekolah rakyat yakni di Kelurahan Bojong, Mewek, dan Karangjengkol mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial atau Kemensos. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
5: Tiga calon lokasi pembangunan sekolah rakyat yakni di Kelurahan Bojong, Mewek, dan Karangjengkol mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial Kemensos. Verifikasi dilakukan terhadap lahan seluas sekitar 7 hektar yang disiapkan untuk mendukung pembangunan program sekolah rakyat. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan Bupati Purbalingga telah menyetujui penyediaan lahan untuk program tersebut dengan luasan lahan yang disiapkan melebihi kebutuhan minimal sekitar 5 hektar. Faturrahman menjelaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR untuk memastikan status lahan di ketiga lokasi benar-benar clear and clean sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa saat proses pembangunan berlangsung. Menurutnya, tahapan verifikasi menjadi syarat penting sebelum usulan lokasi dikirim ke Kemensos.
6: Mas Bupati sudah memberikan lampu hijau terkait dengan lahannya akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat. Dan hari-hari ini kita sedang melakukan verifikasi ulang terkait dengan calon lokasi tanahnya. Jadi kita masih koordinasi dengan DPUPR untuk memastikan bahwa tanah ini clear dan clean. Sehingga nanti ketika kami kemudian ajukan ke Kementerian Sosial untuk pembangunan SR, ini sudah tidak ada persoalan di kemudian hari gitu. Kita kemarin kami ajukan ada tiga lokasi yang ada di Pojong, kemudian Mewek, satunya lagi di Karangjengkol. Nah, kelihatannya ini lokasi akan jatuh ke salah satu di antara tiga lokasi ini. Kita sudah cukup dari sisi luasnya itu.
5: Faturrahman berharap salah satu lokasi yang diajukan nantinya mendapat persetujuan pemerintah pusat sehingga pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Purbalingga dapat segera direalisasikan. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bu RT.
5: Ibune ono ora, Pak?
6: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
5: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
7: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
8: Gado-gado, campur sari,

0: Pamidanget 103,5 Gangsal Magelang FM. Menawi badhe ngebel kula aturi kesempatan wonten 366-8-00. Menika saking sinten niken ji? Mama Vega, sugeng dalu Mama Vega, kados pundi pawartosaen ji? Merdeka, wih, salam merdeka. Esemu njih, manggih kula aturi njih Mama Vega. Halo gado-gado campur sari, Magelangan.
1: Sugeng dalu Mbak Vita.
0: Njih.
1: Yo ngebel-ngebel, tapi saya selalu mendengarkan semua acara di Magelang FM.
0: Menika Pak Timbul?
1: Oh enggak, saya pendengar setia.
0: Kok suantannya kata Pak Timbul?
1: Wah, pun sami sepohon buat pilih.
0: Enggak, ternyata sinten nggih?
1: Ini saking Sentul, Skuter Sentul nih.
0: Saking Sentul?
1: Sentul.
0: Nggih kalian Bapak?
1: Budi Santoso.
0: Pak Budi, oh nggih, monggo Pak Budi. Nggih.
1: Kita selalu istilahnya ikut Magelang FM, tapi nggak pernah kirim-kirim, tapi nggak apa-apa.
0: Anji.
1: Ya, penikmat aja Mbak.
0: Nah,
1: ini tadi ditawarai.
0: Iya.
1: Ya.
0: Nji.
1: Ya. Terus kan sudah ngertakan doyo ingang pandemen siaran Magelang FM.
0: Nji.
1: Nji.
0: Ngerasakan sekarang apa Pak Budi?
1: Nji. Kan mungkin mohon pun pilihakan ingang sekitar tagem ingang sepuh-sepuh.
0: Oh ngeten, Nji, siap.
1: Nji, siap ya, kita ada memonitor kemauan. Terus,
0: Nji.
1: Nanti beriki. Matur suun sangat, Nji.
0: Sakunturipun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suun Pak Budi, saking Sentul, Nji. Alhamdulillah, menika angsal sedere enggal nggih Pak Budi nembeni iki ngawiat wonten 366-8-00 nggih matur sembah nuwun mengke kula aturi sekar-sekar ingkang langkung jenggleng ngeten nggih. Monggo sekang dalu kada-kada campur sari.
2: Halo Mbak Vita, salam merdeka.
0: Salam merdeka sinten iki nggih?
2: Anak Sika, Bu Umi.
0: Bu Umi, Masya Allah Bu Umi, sehat Bu Umi.
2: Amin, sakon dulu.
0: Alhamdulillah.
2: Layah anu putra sampun kelas pinten.
0: Oh ngaten. Nji.
2: Sakunipun memang lama tidak ini. Tidak memudah.
0: Nji Bu.
2: Nji. Capek rasanya nji.
0: Nji.
2: Sakunipun lagu sepuh kemauan.
0: Napa niku?
2: Pokoknya merdu sepuh. Monggo lerek kemauan ya.
0: Anji.
2: Kata sangat kok ya.
0: Anji, lancet banget tuh. Anji pun lerek kemauan.
2: Anji.
0: Sehat-sehat Bu Umi.
2: Amin, tak kondori pun.
0: Anji. Matur suwun Bu Umi. Jee Bu Umi, suka midang ngetaken jee. Meniko dangu buatan pepanggian jee. Wonten udara, alhamdulillah pinanggihan ganti sehat, amin. Monggo dikonamnu walu songo-songo kula sumangga akan jee hengkang badhe ngebel. Mama Vega meniko salamipun kagem Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, lajeng Mbak Nungki, nggih, Bu Nani, Bu Riono, Oma Hesti, Mbak Sekar, lajeng Bu Ratik, nggih, ugi Bunda Eti, Bu Sadowo, Mama Olga. Wah, niki dirik-dirik salamipun pokoknya Mama Vega. Mbak Susi, Mbak Nadine, ugi Mbak Erna Dwi, Pak Bronto spesial nggih, pakai telur dua. Kagem Pak Royanto, ugi Pak Iwan, Pak Rimbang, Pak Prianto, Pak Herman, sugeng siaran mawon. Wah, salam merdeka. Spesial kagem Bu Endang Wahyu nggih, sugeng ambal warsa mugi pinaringan sehat bahagia dunia akhirat. Amin. Matur suwun. Eyang Dipo. Monggo-monggo Eyang Dipo sugeng midhangetaken nggih menika. Sekar Dewa Daru Oji. Salam katur sedaya kemawon nggih pandemen gade-gade campur sari Magelangan. Terus pundi pawartos sae Bu Rati? Waalaikumsalam niko kalih Vita nggih. Suantenipun memang radi sami nggih kalih Mbak Mita. Nggih, Betty aliasipun beda tipis ngaten nggih. Bu Rati, Berarti Waalaikumsalam niko kali Vita njih. Suantenipun memang radi sami njih kali Mbak Mita. Njih, Betty aliasipun beda tipe.

0: Aturaken sekalipun, salam kagem Pak Iwan, Pak Prianto, ugi Pak Herman, Pak Tarmono, ugi Bu Nani, Cih, Bu Haryani, Bu Endang, Mama Olga, lan pamit dangas toyo kemawon wonten giaran gado-gado campur sari. Menika sugeng dalu Pak Untung menawi nembe nglaras Cih gado-gado campur sari. Kados pundi pawartosis sampun dangan nopo dereng, mugi-mugi enggal pulih kemawon. Menika kata sekar ingkang waget panjenengan request sih, monggo 366-0000 sugeng dalu.
1: Sugeng dalu santai kang, gak apa-apa.
0: Pak Tarmono, monggo Pak Tarmono.
1: Lagun pun dada wong Uman boten Uman boten nopo.
0: Wah nggih, tasih Uman. Monggo nopo ngersake nopo niki?
1: Ngalamuning ati.
0: Ngalamuning ati.
1: Salam salam nggih.
0: Nggih.
1: Kakang Buryono, Dimas Untung Samiti, Bu Endang Wahyu, Mbak Namita, Mbak Murni, Mbak Umi, Tuti Aryani, Bu Satio, Bu Eni, dan Pak Prianto, Mama Vega, dan Pak Prianto. Dimas Untung Samiti, udah ada Pak Herman. Langsung ya, ngomong Pak Prianto.
0: Sebenarnya
1: Pak Prianto. Iye namo matur mawon matur suwun.
0: Sakonduripun nggih, waalaikumsalam. Matur suwun Pak Tarmono sampun nyawiji nggih, miyos 366-0000 ngalamuning ati. Cih menawi ngaten mboten dangu-dangu nggih kula. Anggenipun matur ngalamuning ati mengke ditenggorian Pak Tarmono sak menika Sutya saking Druwendrawe Datama. Kalanjutaken nggih sekareng kang badhe panjenengan pidhangetaken mangke menika nggih sekar-sekar saking mantes sugi wonten wingkingi pun sugeng laras kemawon sih kalian kawula Vita lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM.

0: jam 7 wis mangkat.
1: Kuwi. Nek dadi murid. Terus sing tangi sing esuk.
2: Langsung.
1: Teng teng.
0: Jalan.

0: Aduh-aduh.
1: Lanang
2: Utat.
3: Nang Utat Wonosari.
1: Utat Wonosari.
3: Oh, iya berarti nih.
1: Jakarta. Apa waktu terus kan?
3: Oh, iya.

0: cara carane wong nenandur kari ngunduh.
1: Ah, po ijo.
2: Panana.
0: Ah iya.
2: Awak iya. Rae.
0: Mas terus karo Mbak Yudra sik ngguyu.
2: Sajak
0: ngguyu.
1: Mas Basuki barang ya.
2: Oh, saya merem.
0: Ya iya rada beng. Iya. Ayo, cok. Saiki kowe.
1: Aku dijengkleng, Mas.
2: Begitu.
0: Gek kowe genten jembleng.
1: Oh, ndara aku nek aku dijengkleng.
0: Kurup
2: karo aja ngasih.
0: Waduh-waduh juntang rek.
1: Lah kok papal.
2: Tak ndarjana kuwi.
0: Cakepane maju lancar.
1: Oh.
0: Nanu nanu nanu. Ya.

0: pinter tenan kowe. Ora percuma aku.
1: Kaya semangat.
0: Terus ke wae.
2: Terus terus terus
0: ati gawe.

0: lek bodro ya ngono.
1: Lek sing biang jasi yang ngono kuwi
0: to. Lah ngono kuwi sing bener.
2: Modelen

0: Wah. Suaramu iki nek bupatine sing anyar ki mireng. Waduh. Dah libur bali timbali ning pendopo kowe.
1: Aku po.
0: Iya. Ning didakwi nyapu.
2: Nyapu kira. Oh. Ora aku anggere karo

0: mau
1: sing jenengane jos
0: jos
2: jos lusut
1: mantar
2: jos lusut
0: ya

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sapset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
6: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
7: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
6: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
7: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
6: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
7: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
6: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
7: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
8: Dengan hemat listrik,
7: hidup jadi lebih baik.
9: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
10: Gaduh-gaduh, campur sari,

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang jiwae, tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
7: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelang.

Gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Wow, sampun. Kaula putar jih wuyung kagem Pak Supardi wonten ing Karanggading. Sugeng dalu. Matur suwun menika kagem Bapak Alda saking Boyolali nggih. Ngersakaken sekar lari gunung nggih. Sugeng nglaras sinambi nyiap-nyiapaken nggih. Benjang mugi-mugi laris manis Tanjung Kimbul. Sambut meniam. Menika Jawa Tengah nggih. Dinten menika dugi benjang Jumat. Cuacanipun insya Allah berkisar diprediksi saking berawan cerah dugi cerah berawan. Mugi-mugi panjenengan sami pinanggihan sehat sedantenipun. Lajeng menawi badhe istirahat sih. Sugeng sare kemawon menjang pepanggihan malih wonten program-program adicara wonten radio ingkang panjenengan tresnani menika Magelang FM. Kaula Vita nyuwun agunge samudra pangasami nyuwun pamit saking kiaran gaduh-gaduh campur sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat pendengar Radio Magelang FM di mana pun berada, mengawali pagi hari ini, mari kita sama-sama bersyukur dulu dalam semua keadaan kita. Apapun keadaan kita, mungkin sahabat yang sedang sakit, sahabat yang sedang tidak nyaman hatinya, perasaannya, atau sahabat yang diberi nikmat Allah, nikmat kesenangan, kemudahan, kesehatan. Ala kulli halin, dalam semua keadaan mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun kondisi kita saat ini, Allah mengizinkan kita semuanya masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Bangun tidur, kita semuanya artinya diberi kesempatan hidup oleh Allah pada pagi hari ini. Satu anugerah dari Allah dengan harapan kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dengan harapan kita semuanya bisa memperbaiki kekurangan kemarin. Mungkin ada amal perbuatan yang kemarin kurang baik, kita perbaiki hari ini. Ada kesempatan untuk memperbaiki semua amal perbuatan kita. Karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia sampai pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersyukur. Biqulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang senantiasa berusaha menjalankan perintahnya, dawuhnya, menjauhi larangannya semampu kita semuanya. Dengan harapan kita semuanya istiqomah mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW, mendapatkan syafaatnya, baik meniti kehidupan dunia kita ini sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pagi hari ini kami hadir di ruang dengar para sahabat dalam segmen Cahaya Iman, dalam khususnya agama Islam pada pagi hari ini. Sahabat pendengar, dalam kehidupan ini ada hal yang tampak jelas sehingga kita bisa menyikapi kehidupan dengan mudah. Setiap orang bisa menyikapi perkara, masalah atau apapun kalau perkara itu nampak. Namun di sisi lain ada perkara yang tidak tampak, gaib, yang tersembunyi, sehingga tidak mudah kita semisal menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah mempunyai maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Ternyata ada perkara-perkara yang memang sengaja Allah rahasiakan di kehidupan kita ini, kehidupan di dunia ini. Tidak semuanya dohir tampak jelas, tapi ternyata ada perkara yang dirahasiakan oleh Allah. Dan pasti ketika Allah merahasiakan sesuatu, itu pasti ada sesuatu yang ada maksudnya tertentu dan ada tujuan yang tertentu dan yang jelas. Menurut Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhuma, Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Sebagaimana dikutip oleh Al-Alamah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Al-Usulul Hikamiyah, disebutkan di sini, wa qala Zainul Abidin Ali ibn al-Husaini radhiyallahu anhuma, innallaha khubban thalasan fi salasin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara lain.
kepada ridhahu fi ta'atihi. Yang pertama yaitu Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan hambanya kepadanya. Fala tahqiru min ta'atihi syai'an. Maka janganlah remehkan sesuatu pun dari ketaatan. Fala ala ridhahu fihi. Jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Mungkin disitulah letak ridhonya Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa khuban sukhtahu fi ma'siyatihi. Allah menyembunyikan murkanya dalam perbuatan maksiat. Fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an. Fala 'ala sukhtaha fihi. Maka jangan remehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Mungkin disitulah letak murkanya Allah. Wa khaba'an wa la yatakhum fi khalqihi fala tahqiru min ibadihi ahadan fala 'allahu waliyullah. Maka yang ketiga yaitu Allah juga menyembunyikan para walinya fi khalqihi di antara semua makhluknya. Fala tahqiru min ibadihi ahadan. Maka janganlah meremehkan siapapun dari hambanya. Fala allahu waliyullah. Bisa jadi yang diremehkan itu adalah walinya Allah atau kekasihnya Allah. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, tiga pesan ini seakan-akan menjadi tamparan lembut bagi kita semuanya, bahwa di balik hal-hal kecil dalam hidup seringkali tersembunyi rahasia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM di mana pun berada, dari pesan tadi kita melihat satu, bahwa innallaha, sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga perkara. Yang pertama itu khaban ridahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan hambanya. Artinya apa? Bahwa setiap hari kita ini berusaha jadi hamba yang taat, sahabat semuanya. Sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, menolong orang lain, menahan amarah, atau sekedar tersenyum kepada sesama. Tapi pernahkah terpikir di antara semua amal itu, mana yang benar-benar diridhai oleh Allah? Pernah kan berpikir sahabat semuanya seperti itu? Kita tidak tahu loh. Bisa jadi senyum kecil yang kita berikan kepada orang lain ternyata lebih bernilai di sisi Allah dibandingkan sholat malam yang kita lakukan dengan bangga, dengan ujub, dengan sombong, merasa ahlul qiyamul lail. Inilah sebabnya Allah merahasiakan di mana letak ridhonya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak meremehkan ibadah sekecil apapun, dan agar kita tetap ikhlas dalam setiap amal, baik itu amal besar maupun amal kecil. Sahabat Magelang FM dirahmati Allah, jangan menunggu momen besar untuk berbuat baik. Karena bisa jadi kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, justru yang membuat Allah tersenyum kepada kita. Maka pesan tadi disebutkan, fala tahqiru min ta'atihi syai'an. Jangan remehkan, ya, jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya. Fala'alla ridhahu fihi. Bisa jadi disitulah letak ridhonya Allah. Ini pesan yang sangat luar biasa. Supaya apa? Supaya kita setiap beramal, apapun amal kita, besar ataupun kecil, remeh ataupun tidak, terlihat kesannya remeh seperti tersenyum saja misalnya, remeh, tapi justru di situ Allah ridho. Dalam kaitan ini ada kisah yang sangat penting yang menjadi rujukan, berupa sebuah kisah mimpi yang sangat menarik, yakni kisah tentang bagaimana Imam Al-Ghazali bisa masuk surga karena kebaikan yang sepele. Kisahnya sebagai berikut. Ruwiya Al-Ghazali fi naumi faqila lahu ma fa'alallahu bika faqala au kofi kofani baina yadaihi wa qala li bima qaddamta alayya fasurtu ukur a'mali wa qala lima qabaluha fa innama qabiltu minka data yawmin nazalat dubabah ala midadin qalamika litasyaruba minhu wa anta taktubu fataroktal kitabaha kitabata hatta akhadat qadaha rahmatan biha summa qala ta'ala amdu bi'amdi ila jannah. Yang artinya, dalam mimpi itu Imam Al-Ghazali ditanya seseorang, ma fa'alallahu bika, bagaimana perlakuan Allah terhadap engkau? Ini dikisahkan saat Imam Al-Ghazali itu meninggal, ya, kapundut. Kemudian dalam mimpi itu Imam Al-Ghazali ditanya seseorang, ma fa'alallahu bika, apa yang dilakukan Allah, apa yang, bagaimana perlakuan Allah terhadap engkau? Kemudian beliau Imam Al-Ghazali menjawab, awqafani baina yadayhi, Allah membawaku ke hadapannya. Aqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, bima qaddamta alayya, lantaran apa aku membawamu ke sisiku. Fasurtu angkuru a'mali, maka kemudian aku pun menyebutkan berbagai perbuatanku.
Waqala, maka Allah berfirman, lima aqabiluha, kami tidak menerimanya. Fa innama qabiltu minka data yawmin nazalat dubabah ala midadin qolamika. Kami sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu hari ada seekor lalat hingga pada wadah tintamu untuk peminumnya. Wa anta taktubu fatarokta alkitabata, padahal kamu sedang menulis. Hatta akhadat qadaha rahmatan biha, lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal itu karena kekasihan terhadap lalat tersebut. Summa qala ta'ala amdu bi'abdi ilan jannati, kemudian Allah memerintahkan bawalah hambaku ini ke surga. Ini dikisahkan dalam kitab Nasuha Hibat ya, sahabat pendengar dirahmati Allah. Jadi dari kisah ini menceritakan bahwa Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali masuk surga bukan karena karya-karyanya yang banyak, bukan karena kitab-kitabnya yang beliau tulis, bukan karena amal-amal perbuatannya yang banyak, jumlah kitabnya yang banyak, sangat banyak ditulis oleh beliau. Tetapi Imam Al-Ghazali diterima oleh Allah, amalnya dapat ridho dari Allah karena membiarkan Ad-Dubaba, seekor lalat, masuk ke wadah tinta yang beliau gunakan untuk menulis kitab. Kemudian lalat itu bermaksud minumkan haus hingga ia puas dan terbang meninggalkan Imam Ghazali. Sungguh luar biasa, ini terkesan amal yang sangat sepele, sahabat semuanya. Hanya membiarkan Anda serangga atau lalat yang sedang haus minum ke tintanya Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali tidak mengusir lalat itu sampai lalat itu meminum tintanya Imam Ghazali yang sedang dibuat untuk menulis kitab. Sampai kenyang lalatnya, baru lalatnya itu kemudian terbang. Itu pun dibiarkan. Disinilah ternyata hal sepele seperti ini digambarkan di kisah ini dalam kitab Nasuha Al-Ibad, bahwa Allah ridho dengan perlakuan Hujjatul Islam itu Imam Al-Ghazali membiarkan lalat minum tintanya. Inilah kenapa kita dilarang meremehkan amal sekecil apapun. Bisa jadi amal seperti itu, yang kecil-kecil itu pun Allah justru ridho dibandingkan amal perbuatan yang besar tapi kita bangga, merasa bangga dengan perbuatan itu. Keikhlasan dari amal kecil justru membuahkan ridho Allah. Yang kedua, sahabat yang dirahmati Allah, yang disembunyikan Allah adalah sukhtahu fi ma'siyatihi, yaitu Allah menyembunyikan murkanya dari maksiat kepadanya, dari maksiat hamba kepada Allah. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita semua manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi yang berbahaya adalah ketika kita mulai menyepelekan dosa-dosa kecil. Kadang kita cuma bicara, ah cuma ngomong kasar sedikit kok, cuma lihat hal yang gak pantas sebentar kok. Nah padahal siapa tahu justru disitulah murka Allah tersembunyi. Bisa jadi dosa yang kita anggap ringan ternyata membuat hati menjadi gelap dan jauh dari cahaya hidayah. Karena itu seorang mukmin sejati selalu berhati-hati, bukan karena merasa suci, bukan karena merasa sok bersih, bukan, tapi karena memang takut kehilangan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Takut murkanya Allah turun. Ini adalah sikap dari mukmin yang sejati. Maka mukmin yang demikian berusaha menjauhi semua bentuk maksiat, berusaha untuk menghindari
perbuatan maksiat walaupun kecil sekalipun. Karena apa? Karena seorang mukmin yang sejati sadar bahwa kemurkaan Allah tidak selalu datang dari hal yang besar, kadang dari hal yang dianggap sepele.

0: sahabat Magelang FM dimanapun berada. Intinya bahwa setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu dianjurkan kita semuanya untuk banyak-banyak memohon ampun dengan Allah, memperbanyak istighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, diikuti dengan penyesalan dan bertobat. Dianjurkan banyak memohon ampun. Supaya apa? Karena kita tidak tahu mana yang Allah murkai. Jangan-jangan perbuatan yang kita anggap sepele justru Allah murka. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah, perbuatan apapun ya itu sebenarnya mendapatkan catatan dari Allah SWT. Allah memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan itu di dunia ini masih tersembunyi. Bisa jadi langsung diingatkan di dunia, bisa jadi nanti disembunyikan di akhirat. Karena setiap kemaksiatan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya. Namun, tidak semua murka Allah diperlihatkan pada hambanya. Sahabat Magelang FM dimanapun berada. Oleh karena itu, dalam pesannya ini disebutkan, "Fala tahkirum min maksiatihi syai'an." Maka janganlah engkau remehkan maksiat sedikit pun. "Fala alla sukhtuha fihi." Bisa jadi maksiat yang sepele itu pun membuat murka Allah turun. Sahabat Magelang FM dimanapun berada. Yang ketiga, Allah menyembunyikan para kekasihnya di antara semua hamba-hambanya. Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Artinya apa? Artinya bahwa manusia diciptakan berbeda-beda. Ada yang pintar, ada yang sederhana, ada yang punya jabatan, ada yang bekerja di balik layar, ada yang tampak biasa saja, tapi hatinya luar biasa. Kita tak pernah tahu siapa yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang yang tampak sederhana di mata manusia, ternyata adalah kekasih Allah. Yang doanya, amalnya begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah remehkan siapapun. Jangan menilai, menjustifikasi orang dari penampilan. Jangan menjustifikasi atau menilai orang dari penampilan. Jangan mudah menilai orang dari jabatan atau karena popularitasnya, karena bekennya, karena terkenalnya. Jangan menilai orang dari seperti itu. Bisa jadi orang yang kita anggap, maaf tanda kutip, tidak penting, justru orang yang tidak penting ini memiliki hati yang sangat bersih. Doanya selalu didengar oleh Allah SWT. Sahabat Magelang FM dimanapun berada, agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, maka jangan meremehkan makhluknya Allah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-ngorek, mencari tahu, kepo. Kalau zaman sekarang bahasanya ya, kepo, ingin tahu apakah seseorang adalah waliullah atau bukan. Terutama jika upaya ini hanya akan membuat kita meremehkan orang itu, selain kita meyakin bahwa ia bukan seorang wali. Ini tidak penting, sahabat semuanya. Karena Allah menyembunyikan para kekasihnya. Justru seharusnya ketika Allah sengaja merahasiakan para kekasihnya, para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang yang kita temui, setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita, sebaiknya kita hormati. Sebab mereka pantas dihormati karena sesama manusia, sama makhluknya Allah. Jangan gampang meremehkan orang lain dan justru terdorong untuk menghormatinya hanya karena urusan-urusan yang menurut penilaian kita. Dia kita hormati karena jabatannya, kita hormati karena kekayaannya. Belum tentu semuanya di depan Allah. Ada pepatah bahasa Arab mengatakan bahwa la tah taqir man dunaka likulli syai'in maziyah. Jangan engkau remehkan orang lain sebab segala sesuatu atau setiap orang itu memiliki kelebihannya sendiri yang mungkin kita tidak memilikinya. Sahabat Magelang FM dimanapun berada, dari pesan Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu tadi yang terakhir itu, Allah menyembunyikan para walinya dari hambanya, dari makhluknya. Wala tahqiru min ibadihi, maka jangan remehkan hamba-hambanya ahadan satupun. Fala'allahu waliyullah, jangan-jangan yang kita remehkan itu adalah kekasihnya Allah. Apa akibatnya kalau kita meremehkan orang lain sementara ternyata orang yang kita remehkan itu ternyata lebih baik dari kita, ternyata dia adalah kekasihnya Allah? Apa akibatnya? Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Allah tidak akan tinggal diam ketika kekasihnya yang disayangnya, hamba yang dimuliakan di sisi Allah, menurut Allah dia itu dimuliakan oleh Allah, kemudian kita remehkan. Tentu Allah tidak akan tinggal diam. Kekasihnya dihina, diremehkan, disepelekan, Allah tentu tidak ridho. Oleh karena itu, maka mari sama-sama kita memandang orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain, terlepas dari status sosialnya, orang kaya, miskin, karena pejabat, atau rakyat biasa, atau yang lainnya. Yang penting semuanya adalah hambanya Allah yang sudah sebaiknya dan seharusnya kita hormati, kita hargai semuanya. Dengan begini insya Allah kita tidak perlu bingung-bingung mencari mana yang dimuliakan Allah, mana yang tidak. Kalau kita perlakukan sama semuanya, makhluk Allah, manusia ciptaan Allah, makhluknya Allah, maka kita perlakukan semuanya dengan baik. Insya Allah harmoni sekali hidup kita berdampingan dengan siapapun ketika kita sama-sama menghargai sesama makhluk ciptaan Allah. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, inilah tiga perkara yang Allah rahasiakan kepada hambanya. Kesimpulannya, satu, Allah merahasiakan atau menyembunyikan murkanya dari maksiat hambanya. Maka jangan sepelekan amal perbuatan kita. Yang kedua, Allah menyembunyikan atau merahasiakan ridhonya dari ketaatan hambanya. Maka jangan remehkan pula ketaatan sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun, atau jangan berbangga dengan amal perbuatan yang besar, karena kita tidak tahu mana yang diridhai oleh Allah amal perbuatan kita. Yang ketiga, Allah menyembunyikan atau merahasiakan kekasihnya di antara makhluk-makhluknya. Kenapa demikian? Supaya kita semuanya menghargai sesama manusia, sesama makhluk Allah, sesama makhluk Tuhan. Kita dilarang meremehkan, mengabaikan, menghina sesama makhluk ciptaannya, karena Allah merahasiakan mana kekasihnya. Jangan-jangan yang kita anggap tidak penting, yang kita anggap remeh, yang kita anggap sepele, yang kita anggap tidak baik, justru ternyata dia adalah orang yang dimuliakan di sisi Allah, orang yang penting di hadapan Allah, orang yang tidak remeh di hadapan Allah. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita mengambil pelajaran pesan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

81 kemerdekaan, Indonesia berdaulat adil dan makmur. Senang banget rasanya pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa di mana-mana semangat ya. Harus dong. Menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Oke. Semangat kebersamaan membangun negeri semoga selalu terpatri ya di hati. Di hati kita semua gitu ya. Oke, dan pagi hari ini semangat pagi juga akan terus membersamai sahabat pendengar sampai nanti jam 9 pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terpopuler dan terbaru yang pastinya bisa di request ya di 0882 135 135, atau bisa juga lewat telepon di 0293 366 899. Gimana nih pagi ini kesiapan untuk beraktivitas? Semoga semuanya udah ready ya. Segala yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik ya di spesial hari ini, hari Rabu ya, 5 Agustus 2026. Baiklah, jangan lupa Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Ya Sud, kalau begitu GPL gak pakai lama, Mita bakal hadirkan satu lagu yang bakal buka suara kita pagi hari ini. Dari Dewa dengan Separuh Nafas. Yeh, yang baru bangun tidur kayaknya nafasnya baru separuh ya. Ih, kebangetan. Jam 6 baru bangun ya. Oke, semangat pagi untuk kita semua.

0: Love.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
1: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
5: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
4: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
5: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
4: Duh, program apa itu, Pak?
5: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
1: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Mata Mutiara karya Edmund Burke, pengacara, penulis, politisi dari Inggris. Melalui kesabaran, seseorang dapat meraih lebih daripada melalui kekuatan yang dimilikinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk melakukan sesuatu dengan ketekunan dan kemauan, bukan dengan kemampuan. Untuk meraih kesuksesan, kemampuan saja tidak cukup tanpa kemauan dan ketekunan.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Sobat pendengar, jika pagi hari ini kamu merasa belum berhasil, itu bukan ya. Dan tidak berarti gagal, hanya belum waktunya aja. Jadi ayo deh, semangat ya. Kita juga masih terus semangati pagi kamu di Semangat Pagi Radio Magelang FM sampai jam 9 nanti. Yuk, yang udah merapat terima kasih banget. Yang pengen gabung lewat telepon juga selalu dibuka ya, di 366-899. Selamat pagi Du nih, yang udah nyatu number one juga ya. Pagi Teo, udah siap-siap mau berangkat ke sekolah pasti ya. Thank you. Salam buat temen-temennya di SMA Tarakanita ya Teo ya. Lagunya ditunggu nih, Serana. Ini lagu dari siapa nih? Ntar ya dicariin dulu ya. Pagi juga untuk Pak Herman, apa kabar? Sehat selalu. Semenjak ada dirimu, semenjak ada dirimu, hai Vi ya. Siap, hidup terasa indah. Ini kayaknya bareng Yofi ya, kalau gak salah ya. Baik, semangat pagi juga Pak Herman. Mau salam-salam pagi ini buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga untuk Pak Rohianto, Pak Prianto, Pak Iwan. Semuanya selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, semangat pagi Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Iwan. Sehat selalu ya.
1: Ya, Alhamdulillah Mbak Nita, gimana pagi ini?
0: Alhamdulillah.
1: Ya, amin amin robbal alamin. Ini sambil mana sih motor denger Mbak Nita siaran.
0: Iya, semangat selalu Pak Iwan.
1: Lagunya Arjuna Mencari Cinta dari Dewa 19.
0: Oh baiklah, ditunggu ya. Siap ya.
1: Salamnya tadi Pak Herman, Mbak Murni, Mbak Hira, Mbak Nadi, Mbak Sisti, juga ada Mbak Nunggi yang di Jakarta, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Yono, juga ada Bu Tuti, apa yang di Setang,
0: Tuti Haryanti, betul
1: ya, Mama Ida, Mama Olga, Bu Nani, Pak Rowianto, Pak Prianto, ya buat semua maunya saja Mbak Nita.
0: Baik-baiklah.
1: Buat Mbak Nita, selamat. Oh, mau lupa ini Mas Javi sama Mas Irfan.
0: Oke, Irfan di Borobudur. Yes.
1: Nah, selamat tugas, selamat turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buat Pak Iwan yang lagi manasin motor. Halo juga selamat pagi. Ada Mbak Murni, Mbak Nadine juga. Oke, thank you. Nanti dibacain ya WhatsApp-nya. Bacain sekarang atau nanti? Sekarang dulu deh ya. Mbak Murni yang ada di Sorobayan pagi juga, yang siap-siap juga untuk siapin segala sesuatunya ke aktivitas. Waalaikumsalam. Lagunya ditunggu, salamnya buat Oma Kenzo, juga untuk Mbak Susi, Pak Herman, Pak Iwan, Mbak Yuli Hera, Mbak Eni Widya, Mbak Indra Serumbung, Mbak Nadine, Bunda Riono, iya Bunda Sadowo, juga Javi, Mama Vega, dan semuanya teman-teman yang ada di grup Merati ya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Indonesia dan Thailand memasuki babak baru melalui kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand Anutin Kamvirakul ke Indonesia Senin kemarin. Tidak hanya menjadi lawatan kenegaraan perdana sejak dirinya menjabat, tetapi juga menghasilkan berbagai kesepakatan strategis yang memperluas kemitraan kedua negara. Dikutip dari laman RRI hari ini, kedatangan Anutin di Istana Merdeka menandai dimulainya rangkaian agenda bilateral yang mencakup kerjasama pertahanan, perdagangan hingga pemberantasan kejahatan lintas negara. Pertemuan tersebut mempertegas posisi Indonesia dan Thailand sebagai dua negara pendiri ASEAN yang memiliki tanggung jawab besar menjaga stabilitas kawasan. Perdana Menteri Anutin tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 17 WIB dengan pengawalan pasukan berkuda. Kehadirannya disambut langsung Presiden Prabowo Subianto melalui upacara kenegaraan yang berlangsung khidmat di halaman istana. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab. Fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore. Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

semangat yang sudah siap-siap ya menuju ke tempat aktivitas, bolehlah ya dicek lagi. Siapa tahu masih ada yang ketinggal gitu ya. Uang recehan buat parkir barangkali, daripada tuker-menuker. Dan kasihan juga kadang-kadang ya kalau kita pakai uang gede sementara yang parkir masih dikit, gak bisa memberikan kembalian, kasihan juga kan. Oke, disiapin deh segala sesuatunya ya. Pagi hari ini di Semangat Pagi tetap ya masih ada Mita di sini yang terus membersamaimu sampai jam 9 nanti. Oke, selamat pagi dulu yang baru aja gabung di 103,5 Magelang FM. Semangat pagi, semangat kemerdekaan juga ke 81. Hai, yang pengen gabung lewat telepon juga boleh di 366-899. Apa kabarnya? Jembatan Bibit, apa kabar Deng? Terus ada Deng atau siapa nih? Deng ya. Pagi juga untuk Kak Jumali. Terima kasih untuk gabung barengnya pagi hari ini di Semangat Pagi. Oke, Mita juga mau baca-baca lagi nih. WhatsApp-nya banyak banget ya yang udah menyatu lewat 0882-135-135. Javi yang ada di tempuran sudah siap-siap ya. Udah ngeteh juga, makan apa nih, sarapan apa nih pagi ini ya. Waalaikumsalam untukmu. Oh, request lagunya dari Nicki Minaj, Bang Bang. Oke, coba nanti dicari dulu ya. Petugas buat Mita, ayo ngopi. Enggak, aku ngeputih aja deh. Salam juga buat semua pendengar Radio Magelang FM ya. Semangat pagi. Hello Kitty, apa kabarnya? Ada Kak Igoi. Pagi, Kak Sugi yang ada di Papua. Terima kasih kebersamaannya. Ada Kak Raja M. Syah, selamat pagi juga, thank you. Pagi, semangat pagi semuanya. Oke, terima kasih yang udah kasih giftnya pagi hari ini, luar biasa. Berkah barokah ya, tambah semangatnya. Yang udah kasih like-nya juga, thank you banget. Salam hangat dari Magelang FM, Kak Yun Yundu, selamat pagi. Kak User 72, ada Kak Melki. Thank you banget, jangan lupa untuk like-nya ya. Oke, Mita mau bacain lagi nih. Mbak Nadine, apa kabarnya? Semangat pagi, Mbak Nadine. Amin-amin doanya, rezeki berlimpah juga, semangatnya luar biasa. Tulus, aku suka. Oke, siap. Kirain mau teh hijau yang terbaru. Oke deh, salamnya buat Mbak Murni, buat Mbak Hesti, juga untuk Mbak Eni, Mbak Susi, juga untuk Mapin, Mama Vega, Mas Evan, Pak Iwan, Pak Supri, Mas Fuad, juga untuk Mbak Indra ya, Mbak Yuli Hera, selamat pagi. Selamat mendengarkan aja. Hai, pagi juga untuk Lembayung Sutra, Bu Tuti. Sehat selalu ya Bu Tuti Haryanti. Bapak juga sehat deh. Lembayung salamnya buat semuanya aja deh. Bu Riono, Bu Sadowo, Bu Tuti Haryanti, Pak Iwan, Pak Prianto yang lagi dengerin Radio Magelang FM, semuanya tanpa terkecuali selamat pagi, semangat beraktivitas. Oke. Pagi juga untuk Kak Yayan, apa kabarnya? Kak Suwanto. Ada Maiki 273. Bisa request lagu, bisa banget. Apa nih? Lagunya pop Indonesia dan manca terbaru ya, tahun 2000 ke 2026, boleh banget untuk di request. Silahkan Kak Nanan. Pagi juga. Hai, ada Kak Irfan, Kak Yuni, gak pakai Sarah ya. Makasih banget pagi ini. Baiklah, kita akan ke lagu milik Noah, Separuh Aku. Siapa? Dirinya, dirimu, diri mereka. Banyak banget sih, oke deh. Yuk, semoga semangat ya pagi hari ini. Yang selalu kita inginkan kan selalu semangat ya. Teman-teman di Skominsta, selamat pagi, semoga diberi kesehatan. Hati-hati di jalan. Pak Kadis, Pak Aziz, Pak Prianta, juga untuk Bu Yulfa. Ya, semuanya selamat pagi, hati-hati di jalan, selamat beraktivitas ya. Semoga kita selalu bisa melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk semua. Kak Nurul, hai Kak S, selamat pagi.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Beruntung banget kalau kita selalu bisa berbuat baik sekecil apapun, membahagiakan orang lain, walau hanya senyum aja ya. Senyumnya yang tulus ya, tapi jangan dibuat-buat alias jangan apa namanya kepaksa gitu. Ah, semoga enggak kepaksa ya. Oke, terima kasih tadi Bu Tuti yang udah nyatu juga. Salam-salamnya nanti dibacain Mbak Susi juga. Oke, thank you Mbak Widya. Mbak Widya Sunaryo ya, alias Mbak Eni. Selamat pagi juga. Nanti jam 7 kita bakal ke RRI Pro 3 untuk ikutin Warta Berita. Dan nanti yang belum keputar lagunya masih jalan bareng bersama Mita di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti. Tulus Jatuh Suka spesial buat Mbak Nadine ya. Semoga happy deh pagi ini, lagu favoritnya bisa didengerin sebelum beraktivitas. Mas